0: Reba Salea, Tinti, Valu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai suku Sarara, PT Indonesia Merwali Industri Park ini menjadi penggerak utama penyerapan tenaga kerja dan juga menekan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Merwali, Sulawesi Tengah dan di wilayah Indonesia Timur. Head of Media PT IMIP, Day Kurniawan, pada hari Rabu 2 September 2026 mengatakan, hingga akhir Agustus 2026, data yang dihimpun melalui HR Departemen PT IMIP, jumlah tenaga kerja telah mencapai 98.266 orang. Dari angka itu 92% atau 90.405 orang dari Pulau Sulawesi, di mana dari 92% tersebut 32% atau 31.445 orang merupakan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah dan asal Merwali sebanyak 17.688 atau 18%. Sementara tenaga kerja lokal Kecamatan Bahodopi ada 10.809 orang atau 11%. Tenaga kerja dari luar Sulawesi tercatat 8% atau 7.861 orang. Sementara untuk tingkat pendidikan 64,5% atau 63.382 orang adalah lulusan SMA, SMK yang telah dibekali pelatihan langsung saat menjadi karyawan IMIP. Kariba Kaufuna. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menggelar sosialisasi kewarganegaraan bertema penegasan status kewarganegaraan bagi WNI keturunan asing sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia Selasa 8 September 2026. Forum yang berlangsung di Aula Garuda Kemenkum Sulteng ini dibuka secara resmi oleh BLH Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah Sopian. Sampai suruh cara rafisya mengkaribah saya Tinti Uvalu. Ya kuwani popia pekami banjiri, Ri Karibasalia Tinti Sasilu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal. Sungguh.

0: prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
1: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, semuanya cuma marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini dari Mbaka Sumi, bikin ini dari Mbaka Sada, untuk Sampau, dari Manjobuna, karena gana saya di TOC.
1: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggading.

saudaraku, pura-pura ya. Seperti kami sampaikan tadi sahabat budaya, hari ini ya merupakan hari ulang tahun Hari Bakti RRI ke-81 tahun ya. Radio Republik Indonesia RRI didirikan 11 September 1945. Hanya beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. RRI lahir dari kesepakatan para tokoh radio dari berbagai daerah di Indonesia yang berkumpul di Jakarta untuk membentuk satu radio nasional milik bangsa Indonesia. Sejak awal berdirinya, RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan mempertahankan semangat kemerdekaan. Radio menjadi salah satu sarana untuk sarana utama untuk menyebarkan berita perjuangan, membangun persatuan, serta memberikan informasi kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Tanggal 11 September kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun RRI. Nah, dengan demikian HUT ke-81 RRI jatuh pada 11 September 2026. Selama 81 tahun, RRI terus berkembang, mengikuti perubahan zaman. Dari siaran radio konvensional, RRI kini juga hadir melalui berbagai platform digital sehingga informasi, berita, pendidikan, hiburan, dan budaya Indonesia dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Semangat RRI 81 tahun dapat dirangkum dalam komitmen untuk terus hadir bagi masyarakat, menjaga persatuan Indonesia, serta menjadi media publik yang terpercaya.

0: Kak, duriannya satu, eh.
1: Mau makan di sini, Adik?
0: Iya, Kak, di sini saja.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
1: Oke.
0: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
1: Sudahlah. Kayak apa-apa ini? Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
0: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan di tempat.
1: Adik, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
0: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
1: Tapi kan cuma di pinggir pantainya juga saya buang, Adik.
0: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
2: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan laut.

0: asik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di Cenderi Lembasada, untuk Sampau, Kaliman Jobuna, dan agak-anak saya ITOP.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi.
1: Sarapan Umempoi.
0: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,4.
5: Sampai subuh sararaku pura-pura untuk HUT atau Hari Radio ke-81 RRI tahun 2026. Tema yang digunakan adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut merupakan tema khusus Hari Radio ke-81 Republik Radio Republik Indonesia dan selaras dengan tema besar HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 2026, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Ya, Hari Radio ke-81 RRI tahun 2026, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI memperingati Hari Radio ke-81 pada 11 September 2026.

0: Beragam topik diobrolkan di sini,
1: dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin ini yang basah ada, sampau, dari Manjobuna, dan agak-anak saya TOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint.
2: Sarapan Umempoint.
0: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
6: Suara Budayata Pasang Gading.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

0: Tidak kok, Bu.
1: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
0: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
2: Wah, wah. Ada apa ini?
1: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
2: Benar itu, Dek?
0: Iya, Bu.
2: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
0: Iya, Bu. Saya minta maaf.
1: Dengerin ya. Jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
2: Nah, untuk ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi. Membuang sampah di sembarang tempat terkesan mudah dan menyenangkan. Tapi, dampak yang diberikan sama sekali tidak menyenangkan. Hidup bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

0: TSB, Tas Siaga Bencana.
1: Tas Siaga Bencana.
0: Tas Siaga Bencana merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Berikut contoh kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari. Siapkan surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Siapkan pakaian untuk 3 hari. Siapkan makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat, dan sebagainya. Siapkan pula air minum, setidaknya bisa mendukung kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Siapkan kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Siapkan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan sebagainya. Siapkan pula alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti peluit. Siapkan masker sebagai alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Siapkan perlengkapan mandi dan siapkan radio atau ponsel beserta baterai, charger, power bank untuk memantau informasi bencana. Mari wujudkan masyarakat tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana dengan mempersiapkan TSB, Tas Siaga Bencana.

0: Rosalia Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Palu menggelar rangkaian syukuran dan juga napak tilas bagi 6 orang pegawai negeri sipil baru. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari, tanggal 4 sampai 5 September 2026 dan diisi jalan malam hingga prosesi penciuman bendera merah putih ini ditujukan untuk membentuk karakter mental serta disiplin para insan pemasyarakatan. Rangkaian acara dilanjutkan dengan pemasangan pin kepada para PNS baru yang menjadi simbol perjalanan baru mereka sebagai bagian dari insan pemasyarakatan. Setelahnya, pembina apel menyampaikan penguatan agar para PNS senantiasa menjaga integritas, disiplin, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Kareba Kaupuna. Sebanyak 117 atlet muda berbakat dari SMA Negeri Olahraga Semanor, Tadulako Palu dipastikan akan memperkuat kabupaten kota asal masing-masing pada ajang pekan olahraga provinsi ke-9 Sulawesi Tengah yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Morowali Desember mendatang. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 245 siswa atlet yang saat ini berada di bawah naungan dan pembinaan intensif Semanor Sulawesi Tengah. Tidak seluruh atlet dapat diturunkan pada Porprov ke-9 karena terbentur regulasi terutama batasan usia yang tercantum dalam technical hotbox masing-masing cabang olahraga cabur. Kepala Semanor Palu Muhammad Jupri mengatakan, di tengah berbagai keterbatasan dan kebijakan, efisiensi pihaknya tetap berupaya memberikan layanan terbaik kepada seluruh siswa baik dalam pembinaan olahraga maupun pendidikan. Sampai Sulu Sarara Fisiamu Kariba Salia Tinti Sasio. Yakuwani Popiafai Kami Panjili Ri Kariba Salia Tinti 10.

0: Kekanian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kok kakak yang jemput? Mama mana?
1: Mama lagi sibuk deh. Udah, naik aja.
0: Tapi kakak sudah punya SIM kan?
1: Sudah dong. Memangnya kenapa kalau kakak belum punya SIM?
0: Kata ibu guru, semua orang yang bawa kendaraan itu harus punya SIM, kakak.
2: Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Peraturan ini tercantum pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi.
1: Emang ada tahu apa itu SIM?
0: Surat izin mengendara.
1: Mengemudi deh.
0: Mengendara atau mengemudi? Iya, mengemudi, Kak.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, kemungkinan semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Kota Sumi, di Cenere Lembasada, untuk Sampau, dari Banjoguna, karena gana saya ITOC.
3: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Saraku pura-pura sahabat budaya, ya kita selingan dengan lagu-lagu daerah Keruan Dengar Kumiu. Dan juga kali ini sarapan Uwempoi kita akan mengangkat topik yaitu apakah radio bisa bertahan di era digital. Ya, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia memperoleh informasi dan menikmati hiburan. Kehadiran internet, media sosial, podcast, nah dan juga berbagai platform streaming membuat masyarakat kini dapat mengakses informasi serta mendengarkan musik kapan saja dan di mana saja. Di tengah perubahan tersebut, radio sebagai salah satu media massa yang telah hadir selama puluhan tahun menghadapi tantangan besar. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah radio masih mampu bertahan di era digital? Yang mau bergabung, silakan di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811-456-03-875. Oke, kita langsung saja menyapa. Halo, selamat pagi sarapan Wempoi.
1: Selamat pagi. Iya. Selamat hari ulang tahun RRI.
0: Benar. 81. Betul, terima kasih. Silakan.
1: Bersama RRI Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Anwar ya. Aduh, Pak Anwar kenapa bisa terputus? Boleh masuk lagi ya topik kita. Apakah radio bisa bertahan di era digital? Nah, ini dia punya menjadi topik. Silakan di 421. Nah, ya, mana tadi suaranya? Pak Anwar, boleh masuk kembali Pak Anwar. Sayang sekali tadi terputus ya. Oke, seperti kami sampaikan tadi ke ruang dengar Komio, apakah radio ini bisa bertahan di era digital ya? Radio yang dahulu memang menjadi sumber utama informasi dan juga hiburan. Nah, kini harus bersaing dengan media digital yang menawarkan akses lebih cepat, beragam dan interaktif. Nah, generasi muda khususnya semakin terbiasa menggunakan smartphone dan juga platform digital dalam memenuhi kebutuhan informasi maupun hiburan mereka. Nah, kondisi ini membuat sebagian orang memandang radio ini sebagai media yang mulai kehilangan relevansinya. Namun radio, sahabat budaya, tidak serta-merta kehilangan tempat di tengah masyarakat. Radio memiliki keunggulan dalam membangun kedekatan dengan pendengar melalui suara, interaksi langsung, penyiar yang komunikatif, serta kemampuannya menghadirkan informasi lokal secara cepat. Bahkan perkembangan teknologi justru membuka peluang bagi radio untuk beradaptasi melalui siaran streaming, media sosial, podcast, dan juga berbagai platform digital lainnya. Nah, dengan demikian sahabat budaya, keberlangsungan radio di era digital bukan hanya bergantung pada apakah masyarakat masih mendengarkan radio. Nah, tetapi juga pada kemampuan radio untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan karakter dan kedekatannya dengan pendengar. Di era digital dapat menjadi ancaman bagi radio, tetapi sekaligus menjadi peluang untuk mengembangkan bentuk dan jangkauan siaran yang lebih luas. Ya, perlu kami ketahui, radio hanya dahulu itu bisa didengar saja. Tapi sekarang di era digital, radio itu bisa kami nonton di live YouTube, TikTok. Kita mengikuti perkembangan era digital ya. Jadi seperti apa perkembangan media massa, nah radio juga seperti itu ya. Setiap hari mengikuti berita pun seperti TV. Sekarang radio ini seperti menonton televisi ya. Jadi cuplikan berita orang-orang kejadian apa, nah seperti itu. Beda dengan seperti dulu. Dan baik sahabat budaya, tetaplah bersama Perempat RRI Palu.
2: Masihkah kita akan berpangku tangan dengan hal ini?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin ini di basada, untuk sampau, kali menjobuna, karena gana saya teose.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

0: Baik, sahabat budaya dimanapun Komio berada, ya ini berkaitan dengan topik kita, ya, apakah radio masih bisa bertahan di era digital, apalagi hari ini usianya sudah menginjak 81 tahun, ya, dan hari ini kita melaksanakan memperingati Hari Bakti RRI ke 81 tahun, tepatnya 11 September 2026. Dan baik sahabat budaya, yang mau bergabung juga silakan. Kalau tadi Pak Anwar yang lebih susu terputus, boleh dicoba lagi ya Pak, apakah jaringannya terganggu. Boleh dibuka, bergabung lagi di 421621 dan juga di 0811-456-03875. Dan ya, secara penuhin poin nanti kurang lebih 10 menit lagi ya, karena di menit ke-50 nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti penyulutan obor Tri Prastya RRI akan dilakukan lebih awal mengingat hari ini hari Jumat. Dan baik sahabat budaya, radio tidak serta-merta kehilangan tempat di tengah masyarakat. Jadi radio memiliki keunggulan dalam membangun kedekatan dengan pendengar melalui suara interaksi langsung, ya. Jadi penyiar yang komunikatif serta kemampuannya menghadirkan informasi lokal secara cepat, ya. Bahkan perkembangan teknologi justru membuka peluang bagi radio untuk beradaptasi melalui siaran streaming, media sosial, podcast, dan berbagai platform. Kita menyapa dulu. Halo, selamat pagi Pak Arnold.
1: Pagi.
0: Iya, apa kabar pagi, Pak Arnold? Bunda. Iya, selamat pagi.
1: Sarapan Ubempoi.
0: Betul.
1: Iya, memang sangat luar biasa ini. Saya dari sekarang saya salah satu pendukung dari masa lalu sampai masa sekarang, ya. Masa akan datang. Jadi tiga versi kan, masa lalu, masa sekarang, masa akan datang.
0: Iya,
1: masa akan datang. Yang kita bahas ini, masa akan datang itu harus lebih mantap lagi. Saya hanya memberikan satu memberikan kapan dirgahayu RRI ke 81
0: tahun. Terima kasih, ya.
1: Semakin cantik putri-putri RRI dengan putra-putra RRI ganteng-ganteng, ya. Dan lebih lagi pelayanan publik harus ditingkatkan, itu terutama apa yang dikatakan Ibu Warni tadi, memang itu benar semua itu. Antusiasnya kita selalu memberikan dukungan kepada RRI, antara RRI dan kami sebagai pemerhati keempat atau pendukung RRI di mana saja berada, kami sangat bijak untuk mengambil satu keputusan, ya kan, bersama, bukan satu pihak saja. Jadi biasa kita kritik. Nah, kalau kita tidak kontrol kita punya kritik, kadang-kala ngawur namanya, kan, melalui sana kemari. Ya, artinya kita semua bersyukur RRI sudah lebih matang lagi. Kalau 81 itu mungkin sudah agak matang sekali, ya.
0: Sudah usia dan, lanjut, ya. Ibarat usia manusia.
1: Iya, sudah lanjut. Kelanjutan lagi, bukan lanjut, di atas kelanjutan namanya.
0: Iya, sudah lansia.
1: Iya, jadi sudah berarti program-programnya RRI saya sangat mendukung. Saya sangat senang sekali sebagai saya masyarakat sipil memberikan aspirasi kepada teman-teman. Marilah kita bersatu. Kalau biasanya kan kita mendengar berita-berita di RRI itu lebih bagus lagi, kalau lebih mantap lagi, iya kan? Dipertajam kembali itu berita-berita itu, karena kalau saya itu Bunda Warni kadang-kadang membutuhkan berita. Kalau hiburan, ya kita sering dengarkan hiburan, iya. Kalau berita-berita itu yang sangat penting, terutama cuaca, bencana alam, kejadian-kejadian di antara kabupaten-kabupaten, ya kan? Nah, itu sangat penting bagi kami, dan terutama ada dua provinsi yang kami kurang sekali mendengarin, antara Toli-Toli dan Bol.
0: Oh iya, iya.
1: Nah, itu salah satu masukan saya pribadi. Jangan selalu menuju ke Ampana berita-beritanya ini. Coba tolonglah Toli-toli dan juga kan kita mau mendengarkan bagaimana perkembangan mereka kan, kabupaten-kabupaten, jangan cuma satu kabupaten ini disebut-sebut terus tiap-tiap hari saya dengar ini berita. Jadi tolong di mana-mana karena peningkatan, karena sudah modern digital sudah masuk ke sana, RRI semakin meluas walaupun cuma ada di Kartini tapi suaranya melalang buana. Ya kan, jadi tolong ini Toli dan Buol tolong diangkat supaya kita bisa mendengar bagaimana perkembangan mereka. Jadi masyarakat Buol juga bisa mengetahui bagaimana kampung halaman mereka yang ada di Buol dan di Toli-Toli. Ya kan? Jangan cuma diam pana. Nah, mohon maaf saja, dia sehari-hari dengan diam pana terus sebagai narasumber. Kenapa bukan dari Buol apa perkembangannya? Karena dulu kan ada kasus di Buol itu kan, kejadian masa lalu itu kan, mungkin sekarang sudah pertumbuhan masyarakat di sana sudah lebih SDM lebih kuat lagi kan. Karena sudah diberikan sosialisasi dan edukasi yang bagus. Oke Bunda Warni, selamat dirgahayu RRI 81. Semoga penyiar-penyiarnya lebih matang lagi melayani pelayanan publik kepada saya ya. Dan teman-teman. Oke, selamat pagi
0: Bunda Warni. Selamat pagi.
1: Keluarga di rumah sehat-sehat.
0: Amin.
1: Ya, sehat-sehat ya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Arnold sudah mengucapkan Hari Bakti RRI ke-81. Seperti tadi dikatakan, usia 81 itu memang cukup mateng dan sudah boleh dikatakan lansia. Tapi RRI digital ini perkembangannya tetap sebagai garda terdepan memberikan informasi-informasi terkini dan teraktual ke ruang dengar Komio. Dan baik sahabat budaya ya, kurang lebih 5 menit atau 10 menit boleh ya, yang mau bergabung silakan, atau yang ingin mengucapkan hari ulang tahun RRI silakan ya, kita buka layanan 421621 dan juga di 0811 456 03875.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Dan baik sahabat budaya, ya sarapan UMP ke rumah dengar Gomio kami cukupkan sampai di sini. Kita akan bergabung dengan Pro Satu Palu ya. Kita akan menantikan penyulutan obor Tri Prasetya RRI.
1: Explore, tapi eksplorasi yang berbobot sehingga data informasi yang sampai ke masyarakatnya tepat dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya informasi dari radio. Saya kira kalau seperti itu maka simbiosis mutualisme para pendengar juga dengan sendirinya tidak akan lepas dari radio, terutama Radio Republik Indonesia. Saya kira sampai hari ini kan RRI menjaga reputasinya, menjaga integritasnya, dan integritas tertinggi itu di radio ya data informasinya valid, harus aktual. Dan jangan lupa harus cepat, kesempatan pertama, the fast is the slow. Yang cepat itu akan menerkam yang lambat. Jadi jangan lemot RRI-nya, jadi harus cepat juga. Ya, full bucket, pengumpulan bahan keterangannya cepat, kemudian sajikan ke tengah-tengah masyarakat, dan berikan ruang juga untuk feedback dari masyarakat, sehingga lebih dialogis begitu. Dan itu asik banget. Ya, storytelling yang dialogis, storytelling yang, apa namanya, yang resiprokal. Ya, bagaimana cerita itu dituturkan dengan baik, ya kan, bisa memantik emosi yang kemudian ada engagement, ada pelibatan yang pada akhirnya informasi tersaji lebih akurat, lebih valid, dan ada bobot emosionalnya gitu. Yang ujungnya adalah menggerakkan. Contoh ya, kita kan punya potensi bencana yang sangat besar. Ya karena Jawa Barat salah satu provinsi potensi bencananya rawan bencana ya. Jadi potensinya besar, sangat rawan bencana dengan berbagai konsekuensi misalnya. Salah satunya bencana gempa. Dan ada satu potensi gempa yang harus diwaspadai di Jawa Barat, khususnya di Bandung Raya, yakni bencana gempa Sesar Lembang. Potensi, ya potensi ada, dan ini bisa dipertunjukkan secara saintifik. Pertanyaannya, bagaimana masyarakat harus memitigasi, mengantisipasi? Ya agar apabila ya terjadi Sesar Lembang ya misalnya sampai 7-8 magnitude, ya mudah-mudahan tidak, tapi kalau terjadi mau apa? Kita kan harus memastikan korban jiwa harus minimal, bahkan tidak boleh ada korban jiwa. Lebih jauhnya harta benda harus diminimalisasi. Dan ini kan tergantung kesiapan, kewaspadaan, ketangguhan warga. Nah ini kan fungsi yang utama di sini adalah sosialisasi, edukasi. Contoh ya, edukasi kalau ada gempa, jawabannya apa? Gempa. Jadi kalau ada gempa, hal yang pertama harus dilakukan adalah gerakan merunduk lindungi kepala. Bukan lari, tapi harus merunduk ya, lindungi kepala. Yang pertama lindungi dulu kepala, lihat situasi kondisi, baru lari. Kalau lari dulu tidak lihat sikon, terus ada bangunan yang roboh, akhirnya tertimpa robohan bangunan. Dan survei membuktikan kalau ada gempa, korban jiwa antara lain dipantiknya disebabkannya oleh kepala yang terbentur. Ya karena itu apabila ada gempa, maka yang pertama harus dilakukan adalah gempa, gerakan merunduk lindungi kepala. Kebayang nggak?
2: Jadi kampanye sosialisasi ya, seperti campaign itu yang paling sebenarnya diingat ya, paling gampang begitu, dekat dengan masyarakat ya, Pak Herman ya.
1: Ini kan perlu kecerdasan. Jadi teman-teman anchor di radionya harus paham bagaimana menginformasikan sesuatu yang simple tapi bisa memantik emosi sehingga orang mudah ingat, mengingat dan tergerak untuk bergerak.
2: Tergerak untuk bergerak.
1: Itu baru namanya radio. Kalau hanya informatif begitu ya, one way, traffic mendengar dan tidak ada respon, saya kira kan biasa aja. Tapi kalau ada respon,
2: tidak men-trigger orang kemudian, begitu ya, untuk kemudian mengubah perilaku dan sebagainya, itu percuma.
1: Orang untuk tergerak, iya, harus men-trigger orang untuk tergerak, untuk bergerak, itu baru namanya radio. Tentu hal-hal yang positif, seperti contoh tadi untuk gempa ya, itu kan keren banget. Bisa nggak radio seefektif itu? Dan saya yakin bisa. Dan itu ada di RRI.
2: Siap. Oke. Itu. Ada pesan-pesan apalagi mungkin untuk, ya, kita masuk di ujung nih, Pak Herman ya. Sebenarnya sih masih pengen nyanyi lagu ulang tahun buat Pak Herman. Tapi yang paling penting, pesan-pesan apa sih yang mau disampaikan juga di 81 tahun Radio Republik Indonesia kepada seluruh pendengar di Nusantara?
1: Ya, khusus ya, karena temanya tentang storytelling dan radio adalah alat storytelling yang efektif ya kepada masyarakat. Ya, storytelling itu adalah bercerita, dan radio ini kan dari dulu salah satu kelebihannya bercerita dan kemudian memantik imajinasi. Ini luar biasa sekali ya. Berbagai riset menunjukkan bahwa para pemimpin masa depan adalah para pemimpin yang menguasai storytelling, ya, yang bisa menjadi storyteller baik di pemerintahan, di politik, termasuk di bisnis. Kita lihat bagaimana Jack Ma, kita lihat Steve Jobs, ya, dan lain sebagainya. Ya, orang-orang besar di entrepreneurship, ya, yang menjadi entrepreneur adalah para storyteller. Nah, karena itu mari kita manfaatkan radio untuk mengasah kemampuan storytelling kita. Ya, karena dari radio bercerita, kemudian kita juga bisa ikut belajar untuk bercerita. Karena bercerita ini, Mbak, ya, itu bisa menstimulasi namanya critical thinking. Ya. Kemudian creativity. Yang tidak kalah penting, communication, mengasah communication. Dan puncaknya adalah collaboration. Karena tidak ada storyteller yang tanpa bantuan orang lain.
2: Baik,
1: ya kan?
2: Baik,
1: dan
2: kalau
1: itu adalah kemampuan abad 21 dan itu penting.
2: Ya.
1: Saya kira demikian.
2: Ya, baik Pak Herman, hatur nuhun Pak ya. Herman sudah menyampaikan banyak hal pagi hari ini. Sekali lagi selamat juga Dirgahayu juga buat Pak Herman. Mudah-mudahan sehat ya. Dan selalu berkah ya. Selamat pagi, ya. Assalamualaikum.
1: Ya, selamat pagi, waalaikumsalam.
2: Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman, dan kami masih akan hadirkan beberapa informasi tetap di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dan saya Risi Rustarto menemani Anda di Warta Berita. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menghadirkan lapangan sepak bola bersandar internasional di 25 sekolah rakyat sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Menteri PU Dodi Hanggodo juga mengatakan bahwa pembangunan sekolah rakyat menjadi bentuk kehadiran negara melalui memuliakan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan melalui pendidikan dan fasilitas yang ada serta pengembangan potensi serta prestasi siswa di bidang olahraga. Kita akan menuju ke rekan saya Pradipta Rahadi yang saat ini berada di Auditorium Yusuf Ronodipuro.
1: Ya, baik Kristi dan juga pendengar, saat ini dari Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta, saat ini prosesi penyulutan obor Tri Prasetya

0: Direktur Utama Ihan Rasma sudah akan menyaksikan penyambutan prosesi order. Saat ini saya bersama dengan rekan kami Yorike. Silakan Yorike, seperti apa prosesi penyambutan obor ini?
1: Ya, terima kasih Pradita dan juga para pendengar RRI di seluruh Indonesia. Saat ini

0: perusahaan saat ini para
1: pemerintah
0: sudah berdiri dan kita akan mengikuti prosesi penyulutan obor.
1: Seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kubahkan semangat perjuangan Tri Prasetya.
0: Ya, baik pendengar, obor Tri Prasetya sudah.

0: mendapatkan sambutan dari Direktur Utama LPPR RI.
1: Sambutan Direktur Utama LPPR RI, Bapak Ihin Rasmo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga para mantan, mantan dirut Ibu Niken, mantan Direksi Direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan Dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPPR RI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi, setiap perayaan hari ulang tahun RRI, terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami Dewas dan Direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi RRI, perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan, kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga hingga

Ia menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawan kita, bahkan berhasil menjuari kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kinerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita
dan memperkuat dampak RRI.

0: bagi bangsa ini dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia yang Berdaulat, Adil dan Makmur. Ini RRI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, bertransformasi mengikuti kebutuhan perilaku masyarakat saat ini dengan siaran yang berkecimpung secara digital serta memberikan info di sosial media. Dan saat ini kita ikuti ketua sambutan daripada Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Mujib.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Tri Prasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya
pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak-Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, menyerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik, bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan
anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi. Para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertinggi krama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terdampak berbagai bencana alam. Dan pada peringatan kali ini, penyalaan obor dinilai sebagai pengingat butir-butir prasetya Tripasetya Angkasawan. Dan nilai tersebut menurut Anwar Mujahid menjadi pedoman sekaligus roh kebangsaan bagi setiap angkasawan dan angkawan. Dan saat ini kita akan mengikuti acara selanjutnya, yaitu persembahan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh beberapa penyanyi. Dan saat ini kita akan mengikuti pengumuman suara rencana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
2: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPPR RI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Doktoranda Dwi Herniningsih.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: Rif, semoga curhat lah.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu mana tisu? Semua banjir air mata gantin ini saya bikin.
1: Ini tisu, sudah berhenti dia menangis. Kayak anak kecil saja, bikin malu kau ini, Le. Kau menangis terus, bakal saya habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sudah saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Sahabat, tahukah kamu jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak meja.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 4 RRI, Ensiklopedi Peradaban Bangsa. Tahukah Anda, pada tahun 1985, Departemen Luar Negeri mengirim Ujo Ngagalena dari Saung Angklung Ujo untuk mengajarkan orang di Kepulauan Solomon cara bermain angklung, cara membuat, dan cara merawat angklung. Negara Malaysia, Korea, Singapura, dan Australia, murid sekolahnya belajar bermain angklung. Fakta lain tentang angklung adalah, di Amerika Serikat pernah memecahkan rekor bermain angklung dengan peserta terbanyak, yaitu 5.000 orang.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40.000. Cemana, Mak, nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Total belanjaannya Rp120.000 ya, Bu?
2: Oke.
1: Apa Ibu bawa tas belanjaan sendiri?
2: Aduh, saya bawa tas belanjaan, Mbak. Pakai tas plastik itu, Jo.
1: Plastiknya berbayar ya, Bu?
2: Hah? Plastiknya berbayar? Bukannya gratis?
3: Pasar modern menjalankan aturan pemerintah tentang pengurangan limbah plastik. Pemerintah memiliki program mengurangi dan mendaur ulang mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Ayo, gunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.
4: Gimana, Ma?
2: Papa coba jemput, Lain kali kalau mau pergi belanja supermarket, bawa memang itu tas belanja, Biar tidak usah lagi kita bayarin kantong plastik.
4: Oh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salah satu budaya Melayu yang ada di Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah tari Rentak Bulian. Rentak Bulian merupakan ritual pengobatan, di mana diambil dari kata rentak dan bulian. Rentak yang dimaksud merentakkan atau melangkah, dan bulian adalah tempat singgah makhluk bunian atau makhluk halus dalam bahasa daerah Indragiri Hulu. Tarian Rentak Bulian ini sangat kental dengan suasana dan unsur magis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama oleh penari. Penari terdiri dari 8 orang, 7 perawan dara yang cantik dan molek tidak sedang kotor, serta 1 orang pemuda gagah perkasa yang bertugas sebagai dukun. Dalam jalannya tarian, tubuh para penari biasanya akan dalam keadaan siap menari dengan catatan sehat dan juga akan menjadi media penolak bala oleh para makhluk gaib. Penari pria akan memecahkan mayang pinang sebagai media pengobatan dengan merentak mengelilingi penari perempuan.

Sahabat Berdesa, saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan siaran langsung sholat Jumat dan diawali dengan lagu-lagu religi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

kuliner khas Nusantara. Utakelo adalah nama dari makanan dengan daun kelor sebagai bahan utamanya. Kelo sendiri dalam bahasa Indonesia mempunyai arti daun kelor. Daun kelor sangat mudah ditemukan di desa-desa yang menjadi wilayah tempat tinggal dari suku Kaili di Sulawesi Tengah. Utakelo terbuat dari campuran daun kelor yang dimasak bersama santan. Sekilas, makanan yang satu ini mirip dengan gulai daun singkong. Hanya saja, utakelo dapat disajikan dengan menambahkan bahan pendamping seperti pisang kepok, udang, ataupun terong. Selain rasanya yang menggiurkan, daun kelor yang menjadi bahan utama dalam pembuatan utakelo memiliki khasiat yang bagus untuk tubuh. Daun kelor dipercaya dapat memulihkan tenaga, sehingga utakelo cocok dijadikan menu pilihan saat makan siang untuk mengembalikan tenaga yang terbuang selama beraktivitas.

Hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludahnya sendiri.

0: berikutnya kami akan langsung menghadirkan siaran langsung khutbah Jumat dan juga pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Bait Rahim Lolo.
1: Bertanggal 11 September 2026, penerimaan saldo kas masjid tanggal 4 September 2026 sebesar Rp48.124.200. Hasil kotak amal tanggal 4 September 2026 sebesar Rp7.525.000. Total penerimaan Rp55.649.200. Pengeluaran insentif khatib Jumat sebesar Rp600.000. Bayar laundry sebesar Rp100.000. Biaya kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebesar Rp6.294.200. Bayar rekening listrik masjid sebesar Rp5.938.000. Bantuan duka terhadap Nur Azizah Sudirman sebesar Rp1.000.000. Biaya perbaikan genset masjid plus upah kerja sebesar Rp1.500.000. BBM genset Rp100.000. Jumlah pengeluaran Rp15.532.200. Jumlah penerimaan Rp55.649.200. Dikurang jumlah pengeluaran Rp15.532.200. Jumlah kas Masjid Baitur Rahim pada tanggal 11 September 2026 berjumlah Rp40.117.000. Mengetahui Ketua Idris Lamatoro SPMP Bendahara Melki Kanzui. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan iman dan Islam. Tanpa nikmat tersebut, pastilah seorang hamba akan lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bahkan bisa jadi seorang hamba akan cenderung melaksanakan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebarkan risalah Islam dengan segenap kekuatan dan kesabaran beliau, sehingga kita sekarang dapat merasakan nikmatnya Islam. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada Jumat kali ini yaitu sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya khatib mewasiatkan pada diri khatib pribadi secara khusus dan pada jemaah sekalian secara umum untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Karena hanya takwalah sebaik-baik bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairal zaidil taqwa wa takuni ya ulil albab." Dan berbekallah, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku, wahai orang-orang yang berakal. Quran surat Al-Baqarah 197. Barangkali kita pernah berdoa meminta kepada Allah setangkai bunga yang indah, namun Allah berikan kita kaktus berduri. Barangkali kita pernah berdoa meminta pada Allah seekor hewan yang lucu dan mungil, namun ternyata Allah berikan kepada kita ulat berbulu. Kita marah, sedih, merasa bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita. Padahal kita mulai mencela Allah. Kaktus itu berbunga, bunga yang indah. Ulat itu bermetamorfosis, berubah menjadi kupu-kupu yang mungil dan lucu. Ketika kita mulai mempertanyakan keadilan Allah, sebenarnya Dia sedang merajut kejutan kecil untuk hamba-Nya. Ketika Allah tidak menempatkan kemudahan, mungkin Allah sedang menguji kesungguhan kita. Ketika Allah tidak kunjung memberi jalan keluar, mungkin Allah ingin melihat kesabaran kita. Ketika Allah tidak segera mengabulkan doa kita, mungkin Allah ingin kita memperlihatkan kejujuran dalam setiap munajat. Tidak semua hal bisa kita dapatkan dengan cara instan, simsalabim, lalu semua ada di depan mata. Hidup adalah perjuangan. Hidup adalah proses panjang yang membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Ayuhal hadirin, jemaah Jumat rahimakumullah. Di saat-saat tersulit dalam hidup yang kita butuhkan adalah kekokohan, dindingnya kesabaran. Dinding yang akan menjaga hari dari bisikan-bisikan setan. Tanpa kesabaran, kebanyakan manusia mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan, idealisme, agama dijadikan barang dagang, menuduh Allah tidak punya keadilan, lalu lari dari Yang Maha Esa untuk mencari perlindungan di bawah ketiak berhala-hala tak berguna. Ketika ujian Allah datang, terkadang kita lebih mengutamakan naluri kita, naluri untuk selalu tergesa-gesa, berburu-buru dan mencari instannya saja. Allah berfirman, walikal insana min ajal, manusia telah dijadikan tergesa-gesa. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Tergesa-gesa atau dalam bahasa Arab disebut dengan istijal, yaitu salah satu penyakit yang sering menyakiti hati dan pikiran manusia. Manusia terbuai untuk mendapatkan hasil secara kontan, tanpa menjalani jalan pintas dianggap pantas, jalan penuh dosa dianggap biasa. Padahal terburu-buru itu datangnya dari setan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajalatul minal syaitan, tergesa-gesaan itu datangnya dari setan. Syariat Islam memerintahkan manusia agar senantiasa tenang dalam melakukan apapun, baik dalam menyikapi masalah maupun dalam melaksanakan ibadah, karena dalam ketergesa-gesaan itu dekat sekali dengan kecerobohan, sementara kecerobohan itu awal dari kesalahan. Istijal inilah yang membuat kita berasa jalan begitu panjang, cobaan begitu berat, langkah terasa lambat, maka penyakit inilah layaknya benar dalam perjuangan untuk membentengi diri kita dari sifat istijal. Kesabaran kembali berperan penting. Beruntunglah orang yang bersabar, karena Allah senantiasa bersamanya. Wa asirul innallaha ma'as-sabirin, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayuhal hadirun jamaah Jum'ah rahimakumullah, Zunun al-Mishari pernah berkata, sabar adalah menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan agama, bersikap tenang ketika menghadapi ujian yang berat, menampakkan kecukupan di kala kekafiran datang di tengah kehidupan. Bahkan jika kita terus tergesa-gesa menjalani hidup, terus mencoba lari dari takdir, tak pernah mau menerima ujian dari Allah, sungguh kita tidak akan pernah mendapat akhir bahagia sebagaimana yang kita impikan. Maksud hati ingin bercepat mendapat kemuliaan, apalah daya justru menghantar pada kehinaan. Kehidupan terindah justru dimiliki orang-orang yang sabar, menjalani segala perkara dengan tenang, selalu ingat bahwa dia punya Allah. Saat kesabaran yang dimiliki dikolaborasikan dengan rasa syukur, tak ubahnya orang itu seperti memiliki dua sayap yang akan mengantarkannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah anugerah Allah yang diberikan pada siapa saja yang dia kehendaki. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ketika seorang berjalan pergi ke masjid, kemudian iqamah sudah dikumandangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk tidak tergesa-gesa. Beliau justru menyuruh untuk tetap berjalan dengan tenang dan melengkapi rakaat yang kurang jika memang ada yang tertinggal. Beliau bersabda, "Iza sami'tum iqamah famsu ilal salati wa alaikum sakinah wal iqara wala tusri'u fama adrakum fasallu wama fa'atakum fa'atimu." Apabila kamu mendengar iqamah, maka pergilah untuk sholat dengan kondisi tetap tenang, santai, serta tidak terburu-buru. Apa yang kamu dapati bersama imam, sholatlah. Dan apa yang ketinggalan dari imam, maka sempurnakanlah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, bahkan saat kita tengah makan dan mendengar iqamah pun, Rasulullah melarang kita tergesa-gesa dalam menghabiskan makanan. Beliau bersabda, "Iza kana ahadakum alal ta'ami fala ta'jal hatta yaqdiya hajatahu minhu wa in uqimat shalah." Jika seorang dari kalian sedang makan, maka jangan tergesa-gesa sampai dia menuntaskan makanannya meskipun iqamah telah dikumandangkan. Dalam firman-Nya Allah pernah menyatakan, "Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i iza du'a." Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu Muhammad tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat, Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Jika kita merasa telah berdoa hingga mulut serasa berbuih namun tak kunjung dikabulkan, padahal sudah menjaga diri dari makanan haram, coba kita cek kesabaran kita. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung mengabulkan doa kita
karena tergesa-gesaan kita dalam berdoa. Semenjak jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la yazallu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismi au qati'ati rahim ma lam yastajil. Doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama dia berdoa, bukan hanya keburukan atau memutus tali silaturahmi, dan selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Jemaah Jumat rahimakumullah, inilah judul khutbah yang singkat pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian, terutama bagi hati pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludahnya sendiri.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Kita. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia.
1: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
2: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak, lebih banyak kerja aku ini. Masih mau masak, bacuci. Napa mau basuh sapu le ini?
1: Ya, mama dong.
2: Napa papa sana?
1: Papa.
3: Tunggu, dek. Halo. Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh. Belajar di situ.
1: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
4: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

Karena Bapak Maulana Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengambil tindakan tegas saat menemukan persoalan pelayanan pupuk bersubsidi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Amran mencopot manajer pupuk di Banggai setelah mendapati adanya petani yang mengalami kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Hal tersebut terjadi saat Amran melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Banggai pada hari Kamis 10 September 2026. Dalam kunjungannya, Amran menemukan petani yang belum memperoleh pupuk lantaran belum tergabung dalam kelompok tani. Kondisi tersebut membuat Amran mempertanyakan kinerja manajer pupuk yang dinilai seharusnya aktif dan membantu petani menyelesaikan kendala administrasi. Menurut Amran, petani yang mengalami persoalan tidak semestinya dibiarkan dan mencari solusi sendiri. Petugas yang bertanggung jawab terhadap distribusi dan pelayanan pupuk harus turun langsung untuk membantu. Kariba Kaupuna, kembali terjadi kebakaran hutan dan lahan melanda wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Kebakaran terjadi di Desa Bayuntaripa, Kecamatan Tojo pada hari Kamis 10 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah, api membakar rumput dan dedaunan kering dengan luas sekitar 30 hektar. Kebakaran tersebut diduga dipicu puntung rokok yang dibuang pengguna jalan Trans Malino Morowali Utara yang sempat berhenti beristirahat di sekitar lokasi. Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah Asbudianto mengatakan pihaknya saat ini melakukan asesmen untuk mengetahui kondisi terkini di titik kebakaran. BPBD Sulawesi Tengah juga berkoordinasi dengan BPBD Tojo Una-Una dalam penanganan kebakaran tersebut. Tim gabungan yang terdiri dari pemerintah desa dan warga telah melakukan upaya pemadaman menggunakan satu unit mobil pemadam kebakaran, mobil pick up pengangkut tandon, serta tangki semprot manual. Sampai sebesar Arafes, yang mukareba saleyatin ti saputa talu. Ya ku Arnoviantin, PPV kami panjili di kareba saleyatin ti sapu ampat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nek, jelek-jelek begini, cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
2: Benar? Hebat, hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
1: Maksud nenek?
2: Ya, anak muda zaman sekarang kan, kalau kita lihat, lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
1: Iya, Nek.
2: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

97,5 FM Perempat RRI Palu Serbudaya Pasanggani ya, sahabat budaya, tepat di hari ini tanggal 11 September 2026 Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81. Ya, sahabat budaya, sudah di 81 tahun perjalanan RRI menjadi bagian dari sejarah bangsa sekaligus menandai transformasi lembaga penyiaran publik dalam menghadapi perkembangan teknologi dan juga perubahan perilaku masyarakat dalam memperoleh informasi, ya sahabat budaya. Dan kalau kita berbicara tentang ulang tahun, biasanya kalau di tempat saya itu di Jawa, kita itu pasti seringnya ya ada makanan khas yang dimasak saat acara ulang tahun, yaitu nasi kuning, sahabat budaya. Tapi kalau misalnya kita berbicara nasi kuning di daerah Palu itu sepertinya tidak hanya di acara ulang tahun ya sahabat budaya, tidak hanya di acara-acara tertentu, bahkan pagi, siang, sore, malam kita bisa melihat atau mencari mendapatkan nasi kuning di mana saja ya, di pinggir jalan ataupun di ruko-ruko. Dan juga sahabat budaya, ini juga sudah waktunya makan siang. Jangan lupa makan siang karena kita masih butuh energi untuk bisa terus melaksanakan kegiatan-kegiatan sampai sore hari. Jangan sampai karena kita lupa makan siang jadi menghambat kegiatan kita ya sahabat budaya. Dan di siang hari ini juga kita akan membahas tentang rekomendasi favorit warga Palu untuk makan siang ya sahabat budaya, itu tentunya dengan nasi kuning ya. Karena memang nasi kuning sendiri menjadi salah satu kuliner paling diburu warga kota Palu, dan baik untuk sarapan maupun santap malam ya. Dan cita rasa khas rempah kaili dengan beragam pilihan lauk membuat hidangan ini tidak pernah kehilangan penggemar sahabat budaya. Dan juga ada beberapa warung nasi kuning yang bisa saya rekomendasikan, mungkin bisa menjadi pilihan komi untuk makan siang untuk makan di siang hari ini ya sahabat budaya. Yang pertama itu ada warung idaman atau nasi kuning Mama Jena. Warung ini sudah lama menjadi langganan warga kota Palu sahabat budaya, yang berlokasi di Jalan Patimura, Lolu Utara. Dan juga nasi kuning Mama Jena ini dikenal dengan rasa yang gurih dan juga pilihan lauk yang lengkap tentunya. Satu porsinya itu dijual sekitar Rp35.000, dan meski tidak besar, warung ini kerap menjadi langganan terutama di pagi hari untuk warga kota Palu. Selanjutnya ada juga nasi kuning Ibu Mawar sahabat budaya. Karena memang kuliner satu ini unik, disajikan dengan taburan kelapa goreng sehingga aromanya juga khas sahabat budaya dan memberikan perbedaan ya dari nasi kuning pada umumnya. Dan nasi kuning ini beralamat di jalan Kiai Haji Mas Mansur, Palu Barat. Warung Bu Mawar juga buka mulai setelah maghrib sahabat budaya, jadi dari sore hingga malam hari sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Tengah. Pilihannya juga cukup beragam sahabat budaya, ada lauk mulai dari ikan suwir, ayam, daging hingga telur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Sampah Waktu Indonesia Tengah.
1: Bapak Maulana, program beasiswa Berani Cerdas Gubahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus digenjot untuk membantu mahasiswa. Program unggulan Gubernur Sulawesi Tengah ini terbukti menjadi angin segar bagi puluhan ribu pelajar di daerah. Bantuan pendidikan ini menyasar mahasiswa jenjang S1, S2 hingga S3 di perguruan tinggi negeri maupun swasta se-Indonesia. Persyaratan mengajukan beasiswa ini terbilang mudah, yakni cukup berbekal KTP Sulawesi Tengah. Bagi mahasiswa baru, acuan utama seleksi terletak pada nilai rata-rata ijazah dengan standar minimal 85. Sementara bagi mahasiswa ongoing, penentu kelayakan dilihat dari nilai indeks prestasi semester. Standar IPS yang ditetapkan yakni di atas 2,7 untuk jurusan eksakta serta minimal 3,0 untuk jurusan non-eksakta.

Kariba Kaupuna, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB Wilayah 1 Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Rapat itu dihadiri oleh seluruh kepala sekolah lingkup Satuan Pendidikan Sulawesi Tengah Wilayah 1 baik negeri maupun swasta. Pertemuan rutin bulanan yang memadukan musyawarah kerja kepala sekolah ini digelar guna membahas berbagai isu krusial pendidikan, mulai dari angka anak putus sekolah hingga penanganan isu pungutan liar. Giat itu dilaksanakan di Aula SMK Negeri 3 Palu. Kacapdis Wilayah 1 Distrik Sulawesi Tengah, Kristi Arya Pratama mengungkapkan kolaborasi lintas jenjang sekolah ini dilakukan untuk mendongkrak mutu pendidikan di Sulawesi Tengah yang dinilai masih rendah. Sampai jumpa selera Fesio Mekariba Saliatin Ti Sapu Ampa, Yaku Aarno Fiantin, Popeye Fekami Panjili di Kariba Saliatin Ti Sapu A5.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi.
2: Sahabat budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Nusantara. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.
3: Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Hari ini di Hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia ke-81. Ketemu lagi bareng Ayu Ritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network di hari ini ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Surabaya. Dan pasti kita bakal ngebahas tentunya satu tema ya yang udah siapin di hari ini Abang Po ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman kita di Perompat Surabaya, sudah ada Mas Wahyu Binantoro Chan ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Wahyu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat ulang tahun.
4: Selamat ulang tahun.
3: Sehat ya Mas Wahyu ya.
4: Alhamdulillah sehat. Iya.
3: Siap. Gimana di sana kemeriahan rangkaian RRI Fest di Surabaya, Mas Wahyu, masih berjalan?
4: Hari ini baru selesai aja dilaksanakan ya. Tadi jam 11 sih sing sampun selesai gitu ya. Sudah selesai.
3: Sudah selesai untuk rangkaian RRI Fest, dan juga tadi udah ada kita sama-sama penyulutan obor ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet ya. Siap. Jadi hari ini Hari Radio Nasional.
4: Radio Nasional.
3: Dan ulang tahun kita, ulang tahun RRI. tapi kalau kita boleh cerita-cerita ya, Mas Wahyu ya. Kalau Mas Wahyu sendiri itu di radio tuh udah berapa radio yang dijajaki?
4: Tiga dengan RRI ya.
3: Oh tiga, oke okay. Siap. Yang di Surabaya saja kah atau ada di luar Surabaya?
4: Di Surabaya sama luar Surabaya.
3: Oh berarti sama ya. Betul, kurang lebih ya.
4: Ya namanya gitu. Juga coba-coba hidup.
3: Betul
4: ya,
3: kan? Siap dah. Mas Wahyu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
4: Hari ini kita mau bahas soal radio sarana penyebar luasan informasi budaya.
3: Oh, oke. Okay. Narasumbernya untuk hari ini apakah via online atau datang di studio?
4: Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di studio.
3: Sudah hadir, iya.
4: Betul, ada penulis dan juga aktivis budaya, ada Cak Henry

0: ya pemirsa RNet juga pendengar perempat. Dan monggo deh Mas Wahyu untuk dan juga Cah Henry untuk pembahasan kita radio sarana penyebar luasan informasi budaya dibahas sekarang. Monggo Mas Wahyu.
1: Oke. Siap, matur nuwun Cak Jo. Nah, sekarang Caneng Mbak Wahyu Chan yang bakal bahas mengenai radio sarana penyebar luasan informasi budaya kalian Cak Hendri Nur Cahyo, penulis dan juga aktivis budaya ngeten nggih de siang iki. Cak Hendri sugeng siang. Cak Hendri, aku langsung kepengen ngerti sih ya Cak Hendri ya, radio ini sebagai sarana penyebar luasan informasi budaya. Lah untuk kebudayaan arek di Jawa Timur atau arek di Surabaya ini pas nggak sih Cak Hendri? Lah radio itu sebenarnya ancen tanggone penyebar luasan informasi budaya.
2: Yang pertama selamat dari radio dulu.
1: Oke, siap atau sembanuan.
2: Yang kedua saya mau ada ilustrasi situ ya.
1: Anjir, monggo-monggo.
2: Jadi tahun 80-an menjelang 90, itu dulu saya bekerja di koran.
1: Aha.
2: Ya, itu ketika koran itu kemudian berlomba-lomba menjadi berwarna, karena singkat berwarna itu kurang diminati pembeli.
1: Ah, iya.
2: Di antara teman-teman itu ada wartawan RRI waktu itu teman saya. Okay. Nah, ini. RRI kapan berwarna ya? Ya karena radio masuk-masuk berwarna ya.
1: Mm-mm.
2: Tapi ternyata guyonan itu saiki terbukti dengan kemajuan teknologi, dengan era digitalisasi, bahwa radio tidak hanya didengarkan, tapi juga melalui streaming YouTube dan itu berwarna kan itu.
1: Betul.
2: Nah jadi saya kira tantangan RRI berwarna atau radio berwarna itu sudah terjawab dengan era teknologi ini gitu
1: sekarang,
2: loh.
1: Betul.
2: Ya. Terus terkait dengan pertanyaan budaya arek.
1: Iya, penyebar luasan informasi budaya, termasuk salah satunya adalah budaya arek ini.
2: Ya, sejak dulu kan sebetulnya radio itu sangat berperan dalam penyebaran informasi budaya ya. Karena radio itu, ini yang pertama tadi saya bilang ada tantangan era digital. Kita bersaing dengan media-media yang lain, media streaming, media YouTube, media medsos dan segala macam. Tapi bagaimanapun radio punya kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh mereka gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita menelusup di tengah-tengah rimba informasi itu. Radio bisa didengarkan sambil orang naik mobil, bisa Betul. Didengarkan sambil belajar, bahkan sambil tiduran, atau rengang-rengang itu sesuatu yang tidak terjangkau oleh media-media yang lain gitu loh. Nah, demikian pula contohnya wayangan itu ya. Wayangan itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, itu orang-orang desa mendengarkan lewat radio gitu loh. Karena dia bisa sambil kemulan di gerdu di tongkrongan nurukono wayang. Nah, itu kan meskipun sudah ada TV, meskipun sudah ada YouTube, meskipun ada media-media medsos, orang masih tetap dengan radio. Nah, saya kira yang begitu-begitu itu perlu kita petakan untuk kita kuatkan supaya RRI bisa tetap eksis di hal-hal semacam itu gitu Mas.
1: Oke, berarti radio bisa jadi salah satu sarana ngeten nggih untuk penyebarluasan informasi budaya termasuk salah satunya budaya arek. Cuma kan untuk saat ini Cah Hendri lak didelok kan arek-arek nom kok ya rada-rada angel ya lak diajak bahas mengenai budaya, terutama budaya arek. Bahkan salah satunya kan akeh arek-arek sing gak ngerti masalah kaya tulisan pegon atau budaya-budaya arek liyane. Nah, iki apa sing kurang sakjane?
2: Ya, nek menurut aku bukan soal mereka paham apa tidak, tapi padahal masalah perspektif.
1: Masalah
2: perspektif. Bagaimana kita memandang budaya arek dalam perspektif anak muda gitu loh. Kalau kita tahu dengan perspektif anak muda, saya kira mereka akan bisa terima gitu loh. Karena anak muda sekarang kan ya secara psikologis mereka kan ada pada usia-usia yang gampang terpengaruh, gampang melihat gebyar, kurang melihat substansi. Saya kira kan begitu gitu. Nah sekarang tinggal bagaimana mengemas hal-hal yang kita anggap adiluhung, hal-hal yang kita anggap sesuatu yang sangat itu sakral itu kita profankan, kita populerkan dengan cara-cara mereka. Saya pikir itu bisa kok. Kita lihat misalnya kayak contohnya aksara Jawa segala macam itu bisa, ternyata sekarang sudah banyak upaya-upaya menjadikan aksara Jawa sebagai media lukisan, sebagai game, sebagai animasi, itu bisa, tergantung bagaimana cara kita mengemasnya dengan bahasa-bahasa anak sekarang gitu loh.

0: anak sekarang itu nggak dihalal, disuguhi dengan halal yang menurut cita rasa mereka, mereka akan gampang gampang beralih gitu loh.
1: Gampang
0: Iya, sudah bukan zamannya lagi kita sebagai orang tua. Aku biyen gak ngono, aku biyen ngene ya, gak iso ngono gitu loh. Kita malah terbalik.
1: Nggih, oke, berarti kudu pelan-pelan ngono ya saya. Kudu pelan-pelan terus diatur iki sing pas gitu ya, porsinya sing tepat gawe arek-arek nom iki
0: Iya,
1: ben
0: saya
1: iso.
0: bilangnya perspektif ya. Jadi bagaimana kita berbicara dalam perspektif mereka gitu loh.
1: Perspektif mereka nya. Oke. Nah, kalau Cak Hendri sendiri ditakoki mengenai radio wis suwi kan ya Cak Hendri ya. Apa meneh sampean yo tahun duwe konco RRI sisan terus mari kita lalang buana ning dindi.
0: Ya.
1: Lah sampean merasa merasa terhibur itu pas ngrungokno radio pas kapan, Cak? Pas waktune sing pas tepak itu kapan?
0: Ya, tepat itu justru saya ketika kerja, karena saya kerja itu
1: pas
0: sambil
1: kerja.
0: dengar radio.
1: Kerja ngrungokno
0: Ya, tapi
1: radio.
0: musik ya, bukan siaran. Kalau siaran itu ya sambil mengerjakan hal-hal yang tidak perlu mikir gitu loh, hal yang tidak
1: Oke.
0: perlu baca, karena gak mungkin kita sedang mikir ngrungokno siaran kan terpecah gitu kan, gak mungkin gitu loh ya. Tidak
1: Oke.
0: ada gitu.
1: Berarti sering ngrungokno ambek musik-musiknya ya, ora gede-gedinge ya, ngaten ya. Oke. Oke, Cak Jo, mungkin itu tadi ya ngobrol-ngobrolnya seru banget ambek Cak Hendri. Nah, kalau Cak Jo sendiri
0: siap.
1: di radio sudah berkecimpung sudah sejak tahun berapa ini?
2: Saya dari 2011, Cak
1: Oh,
2: Wahyu.
1: 2011. Lah kok ya padha to ya? Kok sama ya
2: Saya
1: jadinya
2: ini
1: ya.
2: radio keempat.
1: Oh ini
2: Perempat, radio
1: keempat.
2: keempat. Kagak tahu nih ada apa sama angka 4 sama hidup Aing. Kagak ngerti dah. Iya.
1: Iya.
2: Dua,
1: Oke.
2: 3 sama Pro 4 itu radio di Jakarta dan Jabodetabek, pokoknya satu lagi di Danau Toba jauh.
1: Oh, tuh ya. Oh,
2: Iya.
1: berarti sama-sama pernah di Sumatera juga
2: Oh,
1: kita ya.
2: Sumatera yang di
1: Jambi.
2: Oh, Jambi. Kalau kita jadi ini, jadi Cina Batak kita di sono.
1: Oh, Cina Batak. Oke. Nah, itu kalau ini kan dari perspektif Cak Hendri Nur Cahyo ya, penulis dan juga aktivis budaya itu ternyata radio itu juga jadi sarana penyebar luasan informasi budaya. Tapi kalau menurut Cak Jo sendiri yang dirasakan juga samakah?
2: Kalau Ayah sih iya ya, setelah di
1: Sama ya.
2: Setelah di Pro 4 juga kayaknya ini kita kudu emang buat menyebarluaskan budaya nih Cak Wahyu kan, karena hadirnya Pro 4 kan kita untuk melestarikan budaya juga gitu. Terus juga ya ini yang beda sih gitu ya, yang concern sama budaya itu ya kita. Kita mau bangga, kita mau pede ya, ini Pro 4 gitu.
1: Betul. Karena
2: Siap.
1: satu-satunya kayaknya siarannya apa ya, menampilkan kebudayaan daerah
2: Betul.
1: masing-masing gitu ya.
2: Iya, selain jadi teman curhat, teman cerita, nemenin pendengar-pendengar RRI gitu ya, yang lagi masak mungkin, yang lagi nyuci mobil, kan kadang gitu ya. Kita kalau jadi pendengar
1: Betul.
2: juga, kalau Ayi pas zaman masih dengerin radio, sembari ngerjain PR, sembari nyapu, kayak begitu gitu.
1: Oke. Okay. Berarti hampir sama ya sama
2: Iya.
1: Cak Hendri ya. Lagi kerja baru denger radio juga gitu
2: Iya,
1: ya.
2: soalnya
1: Tapi nggak
2: kalau
1: mau yang berat-berat tapi yang
2: iya,
1: musik-musik aja.
2: betul. Kalau nonton kan kita nggak bisa ditinggal ya. Kita harus
1: Iya betul.
2: stay terus. Kalau radio kan bisa sembari ngapa-ngapain. Sampai sekarang pun saya, Ayu juga masih denger radio gitu ya. Gitu, denger radio tetangga, saudara-saudara kita yang lain ya. Dan
1: Benar.
2: juga denger radio luar negeri juga masih. Gitu. Siap ya. Tapi kalau Cah Hendri itu dulu selain buat sembari kerja gitu ya, itu dengerin radio kapan aja tuh Cah Hendri, kalau kita pengen nanya lagi nih?
0: Ya kalau dulu
2: Di
0: ya,
2: rumah.
0: jadi oh ya. Kalau kalau dulu itu kan saya masih ingat ada yang namanya Sandiwara Sahur Sepuh.
2: Oh iya,
0: era-era saya itu. Jadi saya juga waktu itu denger radio lewat Sandiwara Sahur Sepuh gitu. Itu sangat menarik gitu loh.
2: Iya.
0: Ini terkait dengan pertanyaan yang awal tadi, saya kira itu perlu dikembalikan. Jadi ketika era digital ini sudah sedemikian masif, ketika era visual sudah sangat merambah, kita perlu ada satu kampanye untuk kembali kepada budaya audio. Karena kebetulan seorang teman saya yang menulis novel itu, novel Panji, kemudian dia malah kepikir diproduksi itu dalam bentuk audio. Kenapa? Karena di audio itu orang bisa mempunyai imajinasi yang sangat berbeda.
2: Iya,
0: karena memang ketika dia melihat fisik gitu.
2: Tantangan
0: untuk merasakan imajinasi yang berbeda ini menurut saya merupakan komoditas yang layak dijual untuk anak-anak muda.
2: Betul.
0: Yang sangat membutuhkan sesuatu yang membuat mereka penasaran, sesuatu yang membuat mereka lain itu.
2: Iya, iya. Dan ini fun fact nih, Cah Wahyu dan juga Cah Hendri. Fun fact kalau untuk pendengar RRI, ini kalau bisa dibilang. Ada beberapa juga untuk saudara-saudara kita yang disabilitas
0: betul.
2: Dan ini bermanfaat pastilah. Juga ya. Kayak zamannya kita kalau muterin bola sekalipun gitu ya. Itu teman-teman kita yang teman-teman disabilitas juga masih bisa dengerin gitu, masih bisa ikutin euforia bolanya ini ternyata gitu. Jadi juga ini emang bermanfaat nih buat semua sih, semua kalangan ya sebenarnya, dari drama radionya bahkan sampai itu tadi kalau kita lagi muterin pertandingan bola kayak kemarin tuh ya, Piala Dunia. Itu ditunggu loh ternyata loh, kita nggak sia-sia loh Cah Wahyu, kita adain siaran audio untuk Piala Dunia gitu.
0: Ya, itu mendengarkan pertandingan sepak bola melalui radio.
2: Betul.
0: Itu sensasinya kan beda.
2: Beda.
1: Nonton TV.
2: Iya. Ya,
1: melihat di televisi betul.
0: Sensasinya sangat beda itu.
1: Karena imajinasi atau theater of mind-nya.
2: Oh, iya, karena itu
1: yang
2: memang.
1: Berjalan.
2: Iya, karena
0: imajinasi itu yang harus kita jaga.
2: Iya.
0: Harus kita rawat betul. Kalau enggak kita akan jadi budaya visual.
2: Iya.
0: Nah, kita kan budaya apa istilahnya, budaya layar ya.
2: Betul.
0: Lewat HP, layar TV, layar komputer, selamatlah budaya layar loh. Para budaya audio kita lemah gitu loh.
2: Betul, betul.
0: Itu harus kita satu yang saya bilang tadi, satu strategi yang bisa kita kampanyekan sekarang, bahwa radio bukan masa lalu gitu loh.
2: Bukan.
1: Radio bukan masa lalu ya.
2: Betul.
1: Iya.
2: Betul,
1: saya suka betul. Dengan kata-kata
2: ini. Iya. Mantap. Kata-kata hari ini adalah radio bukan masa lalu.
1: Bukan masa lalu.
2: Siap. Dan memang itu jiwanya radio itu ya. Sifatnya personal dan juga ada theater of mind-nya ya, Cah Wahyu ya. Itulah yang jadi nilainya.
1: Ngomongin soal kebudayaan ya, Cak Jo ya. Kalau di sini saya dapat informasi kalau Cak Hendri itu sudah ada kurang lebih 62 buku yang sudah diterbitkan.
2: Wih,
1: kurang lebihnya, lebih banyaknya ini tentang kebudayaan sebenarnya. Salah satunya ada seperti Cerita Panji, lalu juga ada Seni Rupa Pantang Menyerah, ya salah satu buku-buku yang sudah diterbitkan mengenai kebudayaan. Nah ini kayaknya juga makanya kalau ditanyain soal penyebar luasan informasi budaya, nah ini Cak Hendri jadi salah satu orang yang juga pengaruh ya, apalagi pengalaman-pengalamannya pun juga bisa dibilang banyak juga ya,
2: lebih banyak 8, daripada kita.
1: Ada 8 pengalaman di dunia jurnalistik itu banyak gitu ya, waduh luar biasa. Tapi ngomong-ngomong soal kebudayaan juga, Cak Jojo juga Cak Hendri. Kita ngelihat kalau sekarang kan tadi Cak Hendri bilang kalau anak muda itu sebenarnya tidak melupakan mengenai kebudayaan.
0: Ya,
1: hanya penyajiannya saja yang harus sesuai, atau kalau kita mau ngasih tahu itu sesuai dengan porsinya.
2: Jadi
1: mereka tertarik dan segala macamnya. Yang kepingin kita tahu juga Cak Hendri, dari semua buku yang jenengan bikin dan segala macam, dan juga di lapangan begitu ya Cak Hendri melihatnya, kalau anak muda itu gampang, apakah memang gampang terpengaruh sebenarnya? Ada budaya ini melu rono, ono budaya ini melu rene.
0: Ya, saya kira itu kan dalam tanda kutip itu kodrat psikologis ya, gampang terpengaruh. Tapi yang namanya gampang terpengaruh itu kan tidak selalu jelek gitu. Nah, tinggal kita justru mempengaruhi yang baik kan begitu. Jadi kalau mereka gampang pengaruh ya kita pengaruh yang baik, tergantung asupannya kan gitu loh. Jadi jangan melihat gampang terpengaruh itu sebagai sesuatu yang negatif. Justru karena anak muda gampang terpengaruh menjadi satu positif untuk kita mempengaruhi mereka dengan hal-hal yang nilainya positif, kan begitu.
1: Oke. Wah, ini ya berarti ya, kalau gampang terpengaruh kita harus ubah cara pengaruhnya supaya bisa tertarik sama kita gitu ya. Kebudayaan-budayaan di Indonesia ini, Pak. Setuju enggak, Cak Jo?
2: Setuju dong. Ya paling nanti mungkin kalau di Surabaya, RRI Surabaya bisa kolaborasi nih sama Cak Hendri ini bikin skrip ya. Skrip drama radio versi
1: drama radio.
2: Iya, versi Pro 4 bagaimana, versi Pro 2 gimana, versi Pro 1 gimana gitu. Tinggal pendekatan mendekatkan, tinggal pendekatannya aja.
1: Tinggal pendekatannya aja. Untuk jamaah radio kita masih ada.
2: Masih se-Indonesia kita juga punya di Jakarta kayak gimana, di luar Jakarta, luar Surabaya juga gimana. Tinggal kita bawa aja sesuai ini aja pendekatan kita masing-masing. Gitu.
1: Betul.
2: Biar makin dicintai, cilah. Siap dah.
0: Jadi terkait dengan itu ya, saya bilang gini, kayak contohnya karya seni ya. Karya seni itu bisa cerpen, bisa novel, bisa film, segala macam. Katakanlah karya-karya sastra. Karya-karya sastra itu, novel itu, orang harus baca, harus tekun, dia harus duduk di kamar atau di kursi, baca buku ratusan halaman. Bagaimana kita mengubah itu dalam bentuk audio? Ya, sehingga orang bisa mendengarkan dengan imajinasi tersendiri. Dan sekarang kan juga ada namanya audiobook kan. Gus Dur itu dulu kan non sewu ya, matanya kan tidak buta, tapi dia sangat rajin mendengarkan audiobook. Orang melihatnya tidur padahal dia sedang mendengarkan radio, membaca buku, audiobook.
1: Mendengarkan jadi, buku.
0: Ya, jadi saya nggak tahu apakah di RRI ada program audiobook gitu. Sehingga ada mungkin 1-2 jam untuk kita bahas buku setiap minggu barangkali. Kita baca buku ini, kita dibacakan semacam itu. Seperti orang tua mendongeng kepada anaknya. Audiobook. Sekarang populer loh audiobook itu.
1: Iya.
0: Saya nggak tahu kalau RRI punya audiobook sangat menarik gitu. Tidak harus dibaca tapi didengarkan.
1: Bisa jadi salah satu referensi di program baru nih tahun depan nih.
2: atau mungkin kita masukin di RRI digital kali ya, Cah Wahyu ya. Nanti ketuanya Cah Wahyu.
1: Oke, untuk ini di Suara Budaya Nusantara, Cak Jo ya, ini, dan juga Cak Hendri, kayaknya kita juga mau buka line telepon ya.
2: Boleh, nanti kita tapi jeda istirahat dulu. Nah ini mungkin bisa disampaikan dulu, di-spill lagi nomor teleponnya berapa ini, Cak Wahyu, agak mungkin pelan-pelan dikit ya.
1: Oke, nanti untuk Cak Neng semuanya yang ada di Surabaya ataupun juga di luar Surabaya, monggo bisa dihubungi di 031 kode area untuk kota Surabaya di 546-2961 ya. Sekali lagi di 546-2961 atau di 0896-02-1-3-968.
2: Oke, nanti di Promo Jakarta bisa telepon di 021-350-4510 ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 ya. Cah Wahyu dan juga Cah Hendri, mungkin kita istirahat dulu sebentar, kita minum dulu ya. Mungkin dengan hidangan-hidangan yang ada di Pro 4 Jakarta ataupun di Pro 4 Surabaya ya. Bentar doang tapi ya. Bangsa 3-4 menit aja ya. Kita puterin dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi tentunya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Kembali lagi kita bersama di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan juga masih bersama dengan Cak Wahyu di Perempat Surabaya. Cak Wahyu. Iya, sudah ada teleponkah di Perempat Surabaya?
2: Ada dong.
1: Boleh, langsung kita angkat dulu aja dari Perempat Surabaya ya.
2: Boleh, monggo. Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
2: Inji.
3: Mas Bayu. Sugeng siang, Mas Jo.
1: Sugeng siang.
3: Hendri.
2: Inji.
3: Hendri apa Hendri ya?
1: Hendri.
3: Hendri. Sakit kesempatan. Kalau wau pengantaripun dawipun budaya arek.
1: Iya.
3: Saya mohon dijelaskan.
2: Oh iya.
3: Bagaimana budaya arek itu, dari mana, dan prosesnya bagaimana,
1: siap.
3: Apa merupakan atau ya kearifan lokal, apa bagaimana, apa berupa tarian, apa berupa hidungan, apa berupa apa ya kebudayaan yang berhubungan dengan adat istiadat. Matur nuwun, sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Matur sembah
1: nuwun. Siap.
2: Siap.
1: Oke, kita angkat satu telepon lagi dari Jakarta baru boleh direspon kali ya, Cak Wahyu ya, biar cepat ya. Kita akan dari 0213504510. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Ica, silakan Ica.
4: Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Buat Perempat Surabaya.
1: Iya,
2: betul.
4: Mas Wahyu ya, apa Ica Wahyu?
2: Di Surabaya kita panggilnya Ica.
4: Ica Wahyu sama Ica siapa?
2: Ica Hendri.
4: Ica mau nanya nih, kan emangnya apa namanya? Dia sarana penyebar luasan informasi budaya. Gimana caranya penyakit itu bisa tertarik itu kayak anak mudanya atau anak Gen Z itu bisa mendengarkan RRI. Karena sekarang kan kalau bisa dengerin itu ya, kalau yang telepon-telepon gitu, kalau di RRI itu rata-rata itu yang telepon kayak saya yang gak ada lagi itu kayak anak-anak sekolah gitu Bang Jojo. Gitu.
2: Siap.
1: Gimana caranya gitu ya?
4: Nah, ini Bang Jojo kan ini lagi ulang tahun nih.
1: Mau nyanyi?
4: Ucapin dong, boleh gak sih?
1: Kirain mau nyanyi.
2: Jangan nyanyi dong.
4: Ya Bang Jojo.
1: Iya Cak, silakan.
4: Aku mau ucapin tapi lewat lagu satu bait.
1: Oh oke, lagu apa tuh?

0: itu tetap jaya selalu di hati.
1: Oke, siap. Siap, terima kasih, Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, padahal tadi itu kepingin ya.
1: Apa?
2: Semoga penyiar RRI nambah gajinya gitu harusnya ya.
1: Iya. Bisa. Ya, bisa. Dalam hati aja nambahinnya. Siap dah kalau gitu. Boleh silakan Cak Hendri mungkin mau direspon.
2: Iya, direspon dulu Cak Hendri, budaya arek Cak Hendri, monggo.
3: Ya, jadi gini loh. Secara kebudayaan, Jawa Timur itu dibagi menurut wilayah subetnis. Mm-hmm. Ya, jadi ada 10 subetnis di Jawa Timur, itu ada subetnis arek. Mm-hmm. Subetnis arek itu meliputi dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, sampai ke Malang. Mm-hmm. Gitu ya. Mm-hmm. Kemudian ada subetnis Mataraman, misalnya. Mm-hmm. Mataraman itu jelas daerah Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Kediri dan sebagainya gitu ya. Ada subetnis Madura, itu yang jelas kan di seluruh Madura. Mm-hmm. Juga ada subetnis Pandalungan. Ya. Pandalungan itu daerah Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Jember dan sebagainya gitu ya. Itu yang besar-besar. Mm-hmm. Yang kecil ada subetnis Tengger, ya, itu di wilayah Bromo. Ada subetnis Using di Banyuwangi. Ada subetnis Samin di Bojonegoro, ada subetnis Bawean, ada subetnis Madura Kepulauan, ada subetnis Panaragan, gitu ya. Nah, masing-masing wilayah subetnis ini memiliki ciri budaya dan kesenian yang tersendiri, meskipun tidak di garis batas tegas, gitu ya. Mm. Nah, subetnis arek ini termasuk Surabaya itu dikenal dengan budaya yang egaliter. Budaya sing ngomong opono gitu ya.
2: Ceplos.
3: Makanya kemudian kesenian yang hidup di budaya arek ini misalnya kayak ludrukan gitu kan. Misalnya ludrukan, hal-hal yang sifatnya kerakyatan gitu loh. Sementara ketopraan itu lebih banyak di wilayah Mataraman. Mm-mm. Karena mencerminkan biasanya bercerita dengan kehidupan keraton dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang disebut budaya arek itu adalah budaya yang hidup di wilayah subetnis arek. Bahasanya bahasa cenderung kasar gitu ya. Mm-hmm. Tapi tolong jangan disalahpahami bahwa kasar itu tidak selalu jelek ya. Mm-hmm. Kasar ya memang kasar. Seperti kalau bilang roda mobil itu yang bagus kan yang kasar. Mm-hmm. Kalau mobil roda mobil halus ya jelek kan namanya. Kan?
1: Mm-hmm.
3: Jadi jangan diasosiasikan kasar itu jelek. Karena dalam bahasa Jawa, Jawa Timuran, khususnya arek, itu memang tidak kenal kromo inggil. Ya toh, kalau kita bilang orang kedua misalnya kon ya toh. Kon, riko, penoh ya.
2: Iya. Yeah.
3: Ke kromo madionya sampean.
2: Yeah,
3: kromo inggilnya enggak ada. Jenengan itu sudah bukan arek, itu sudah Mataraman seperti itu gitu loh. Jadi memang kita ada budaya egaliter itu ya. Di masing-masing arek itu ada budaya sendiri, ada kesenian tersendiri, ada acara apa namanya? Adat istiadat tersendiri yang meskipun tidak selalu dengan batas garis tegas. Ya, ludruk adalah contoh yang paling tegas tentang kesenian yang terdapat di budaya arek. Meskipun juga ada di Mataraman, ada juga di daerah Pandalungan, tetapi ludruk jadi ciri khas budaya arek. Tandaan, tayupan, itu khas budaya arek saya kira itu.
2: Okay, ya itu.
3: Dari Jakarta tadi tanya apa saya kurang
2: jelas. Itu gimana caranya anak muda itu bisa gabungan lah ya dengan RRI gitu ya Cak Ju ya.
1: Ya tertarik lah gitu ya, dengan.
2: Tertarik. Nah menurut Cak Hendri apa yang harus dilakukan oleh RRI supaya anak-anak muda ini bisa tertarik gitu?
3: Menawarkan sesuatu yang baru yang menurut mereka itu sebuah tantangan. Anak muda ini kan gampang kepo. Gampang kepo. Kalau temannya dengar tahu melakukan sesuatu dia enggak, dia merasa ketinggalan gitu.
2: Kayak FOMO.
3: Iya. FOMO itu penting, itu dimanfaatkan. Itu yang saya bilang tadi, yang Anda bilang mudah terpengaruh, ya enggak apa-apa kita pengaruh yang baik gitu. Misalnya kalau ada pertanyaan begini. Kamu udah nonton film Bumi Manusia? Oh, udah pernah. Kamu pernah baca novelnya? Oh ya, dulu pernah. Kamu pernah dengar suaranya? Pernah dengar ceritanya melalui audio? Nah, mendengar novel melalui audio, kalau itu kita pasarkan ke anak muda, dia akan kepo, dia akan FOMO. Iya, ya caranya mendapatkan imajinasi melalui audio itu seperti itu gitu ya. termasuk juga sekarang kalau misalnya di stand up apa namanya di YouTube segala macam ada namanya stand up comedy gitu.
2: Betul.
3: Ya. Itu stand up comedy kalau kita sampaikan lewat radio kan sangat menarik gitu.
1: Iya.
3: Ini kebetulan ini sedang bawa ini ya. Ini buku saya terbaru yang terakhir. Judulnya Anekdot Seniman.
2: Anekdot Seniman.
3: Oh, itu kumpulan dari anekdot seniman khususnya Amang Rahman Juber. Ini saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Ini kalau dibacakan di radio sangat menarik itu loh. Ini pendek-pendek kalau orang cerita bagaimana dia menyikapi tentang apa namanya kemiskinan, bagaimana menyikapi tentang hal-hal tentang rokok, menyikapi tentang nggak punya duit tapi bisa naik mobil segala macam. Itu kalau dibacakan lewat audio sangat menarik, orang akan ngomong iya gue juga karena dewe itu.
2: Coba
3: buka rubrik ini, saya kan siap bacakan ini tiap hari kalau mau.
1: Bisa
2: berarti mengambil kalau di apa namanya stand up comedy,
3: stand up comedy-nya
2: versi audionya aja, gitu ya. Oke. Wah ini ya, kalau FOMO ini gampang banget dimanfaatin jadi ya.
1: Kayak itu loh, Wahyu, kayak awal-awal podcast ada tuh kan, itu kan hanya audio aja tuh, ya. Tapi kesini-sini makin ada videonya, tapi ada ya udah meninggalkan esensi dari podcast sendiri ya. Sebenarnya kalau udah ada video ya, karena kalau saya sendiri tuh lebih enak. Pas zaman COVID, masih ingat ya, pas zaman COVID itu kita juga lebih sering tuh dengerin podcast tuh. Podcast cerita apa, ngobrolin apa, itu lebih enak bisa dengerin sembari ditinggal, sembari cuci baju, masih bisa tuh waktu itu. Tapi kalau sekarang makin ada tambah lagi ya, itu tadi ya, dengan adanya video-video kita jadi fokusnya ke visual, bukan visual, lagi ke audio ya. Gitu. Ya mudah-mudahan sih ntar kita bisa membangkitkan kembali ya semangat itu ya.
2: Iya. Bisa, pasti bisa.
1: Harus lah. Itu pasti harus bisa.
2: Apalagi udah didukung sama Cah Hendri tadi kan.
1: Betul.
2: Ya. Ada satu karyanya yang mungkin nanti bisa disumbangkan begitu ya.
1: Iya. Bisa nanti langsung dipakai di sana. Siap. Sudahkah ada telepon lagi Cah Wahyu di sana?
2: Oh iya, nanti dulu sebelum di ini saya mau menyapa dulu ini ada sudah di ini ya WhatsApp. Tadi di WhatsApp
1: boleh.
2: Ada Pak Nanang lalu juga ada Bu Setio tadi ya, terima kasih sudah gabungan lagi tadi. Cak Kolis juga terima kasih mengucapkan untuk di hari ulang tahun RI. Tapi yang pasti ini ada juga nih ya Cak Kolis, ini mau menanyakan mengenai menurut Cak Hendri pola siaran seperti apa sih atau acara-acara seperti apa yang dibutuhkan supaya masyarakat ini kembali tertarik dengan mendengarkan radio, tidak hanya RRI tapi radio-radio lainnya juga, agar budaya audio itu bisa dikembalikan. Perjalanan seperti apa?
3: Ya sebetulnya radio seperti yang saya bilang tadi, radio itu bukan masa lalu, gitu. Radio itu masih eksis sampai sekarang kok.
2: Ya.
3: Ya contohnya itu kalau kita ya ini perlunya perang antar ya ada kompetisi sendiri di kalangan radio juga kan gitu loh. Ketika orang naik mobil apa radio apa didengarkan misalnya. Betul. Gitu loh. Itu kan juga membuktikan bahwa radio masih eksis, masih dibutuhkan gitu loh. Ya bagaimana yang seperti saya bilang tadi, bagaimana kita bikin ceruk-ceruk itu sehingga radio kemudian menjadi dibutuhkan, menjadi sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan dan memberikan hal yang baru. Nonton televisi, nonton YouTube, media audiovisual dengan mendengarkan yang hanya audio aja itu imajinasinya sangat berbeda. Imajinasi sangat berbeda. Karena itu misalnya kalau saya boleh memberi saran, misalnya selama ini pertunjukan-pertunjukan kesenian itu sepanjang itu lebih banyak audionya, itu kalau perlu kita buat streaming. Kalau tari mungkin susah ya, tapi kalau hal-hal yang musik misalnya gitu loh. Itu kalau pertunjukan streaming, orang kan tidak harus datang ke tempat itu, dia bisa mendengarkan pertunjukan itu. Sama seperti ketika tadi contohnya sepak bola gitu ya. Nah kalau sepak bola bisa dibuat begitu, kenapa pertunjukan kesenian tidak bisa? Gitu loh. Ya, jadi banyak pertunjukan kesenian, musik, baca puisi, ya, baca cerpen, hal yang sifatnya audio itu kita rebut gitu loh. Karena orang kan tidak mungkin menampilkan sesuatu tanpa audio gitu loh. Nah kita sebagai pihak yang bergerak di bidang audio, kita harus menguasai itu.
2: Baik. Terima kasih Cak Hendri. Monggo untuk channel yang ada di rumah dan juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara begitu ya. Yang ingin bergabung di 5462961, kode areanya 031 dan juga di 0896021-3968. Untuk di nomor Jakarta, Cak Jo?
1: Di 021-350-4510. Sudah ada telepon lagi kan di sana, Cak Wahyu?
2: Oke, coba kita terima terlebih dahulu.
1: Boleh.
2: Sugeng siang.
0: Halo.
2: Inje, sugeng siang.
0: Cak Henry, Cak Henry.
3: Ya, Henry.
2: Ada Cak Henry, ada Cak Wahyu dan juga Cak Jo. Dengan siapa ini?
0: Dengan Cik Guria.
2: Oh, dengan Cik Guria.
0: Di Jakarta.
1: Okay,
0: lagi. Halo Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cik Gu. Boleh langsung ke pertanyaannya.
0: Boyan kami angkatan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia. Apa lagunya?
1: Nah, ya itulah.
0: Nah,
1: memang temanya
0: menyambut ulang tahun RRI ya. Semoga RRI makin jaya. Nah, amin. Tema ini ya bagus sekali. Memang kalau di hari radio ini dengan ulang tahunnya Radio Nasional Radio Republik Indonesia yang ke-81. Luar biasa ya. Memang kalau tanpa radio kita sepi, sunyi sepi lah dengan musik sepi ini. Tanpa ulalah pulang kantor, pulang emanan dari mana, pasti radio yang diputar dulu, ya kan? Nah, memang kalau radio merupakan sarana dan sangat efektif dan strategis dalam penyebar luasan informasi budaya Indonesia sebagai media komunikasi massa dengar atau audio, radio mampu menciptakan apa namanya theater of mind atau panggung di dalam pikiran pendengar. Ya benar nggak, Cah?
2: Betul.
0: Ya, pendengar yang sangat kuat untuk memperkenalkan, melestarikan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya Nusantara. Saya mau tanya, nah seperti malah bagaimana dengan media edukasi budaya yang inklusif? Nah ini satu. Yang satunya bagaimana dengan adaptasi di era digital atau radio, internet dan streaming? Itu saja dua pertanyaannya, Cak. Semoga RRI ini apa namanya, saya kasih pantun dan semangat mengudara. Pantunnya begini. Ya dong, harus berpantun, harus berpantun, ya kan? Pergi ke pasar membeli pita, jangan lupa membeli sukun. 81 tahun usia RRI tercinta, setia mengudara, merawat rukun. Itulah RRI pantunnya saya. Makasih.
1: Oke, terima kasih, Cik Guria.
0: Bang Jojo yang ganteng, selamat tugas. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Sekali udara, tetap di udara.
1: Okay, ya, terima kasih, Cik Gu.
2: Nah, ada. Iya. Monggo, di Jakarta sudah ada yang bergabung kah?
1: Kalau di Jakarta ini ada WhatsApp dari Mas Orik ya, di Jember ya, hanya mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia dan juga selamat Hari Radio Nasional. Semoga Radio Republik Indonesia semakin berjaya dan terdepan dalam menyiarkan informasi terkini dan akurat serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terkhusus untuk Pro 4. Semoga semakin terdepan dalam menyebarluaskan serta melestarikan ragam kebudayaan yang ada di negara ini gitu. Siap, terima kasih buat Mas Orik di Jember ya. Gitu. Terus ya sudah, baru Mas Orik saja untuk pesan WhatsApp ya. Mungkin okay, boleh direspon kali ya Cah Hendrik ya, untuk Cik Gurianya.
2: Untuk media yang inklusif.
3: Ya, saya tertarik dengan istilah Bu siapa namanya?
2: Guria.
3: Guria tadi, theater of mind gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa apa namanya membangkitkan, menghadirkan teater dalam pikiran kita gitu kan. Ini era-era yang menurut saya sangat sangat sangat menantang untuk kita orang-orang yang bekerja di radio gitu. Pertanyaan apa tadi, Mas?
2: Untuk bagaimana sih untuk media inklusi? Media inklusi. Berarti untuk kita berarti kan juga termasuk salah satu media yang menyediakan untuk media inklusi ya. Untuk teman-teman netra khususnya.
3: Oh, ke arah sana ya, saya kira iya. Itu cuma persoalannya, tantangannya kalaupun tidak ada sih, ada berapa banyak di antara mereka orang-orang yang tunanetra itu yang menjadi pendengar setia, khususnya pendengar RRI misalnya. Itu jadi kita tidak bisa, saya nggak tahu ya apakah ada semacam kayak satu mesin pencatat gitu ya, ketika radio ini kita siarkan itu langsung terlihat digitalnya, terus sekian orang yang mendengarkan gitu lah, gitu loh.
2: Oh iya iya
3: itu,
2: iya.
3: Nggak tahu apakah ada teknologi kayak gitu ya. Itu sekarang selama ini saya bukan orang teknologi ya, saya nggak tahu apa kita ngomong sekarang ini misalnya ada berapa puluh, ada berapa ratus orang atau berapa ribu orang yang mendengarkan omongan saya ini seperti itu. Jadi saya kalau ada teknologi semacam itu sangat sangat menarik gitu loh. Okay. Tapi terlepas dari itu, barangkali kita bisa pakai cara-cara yang manual ya. Kita data, contohnya misalnya ada, kita bisa kerjasama dengan organisasi yang tunanetra misalnya gitu ya. Ada berapa ribu di Jatim aja misalnya, ada berapa gitu. Terus berapa di antara mereka yang memanfaatkan radio. Atau kita bisa kerjasama dengan mereka bagaimana menyampaikan informasi-informasi itu melalui radio. Dengan apa namanya, kan mereka sangat butuh ya, sangat audio oriented gitu loh. Kita kerjasama dengan komunitas-komunitas itu sehingga tadi sesuai dengan tema kita, penyebaran informasi budaya segala macam, setidaknya itu kaum tunanetra itu melalui, karena dia gak mungkin baca, kan buku-buku Braille juga sangat terbatas.
2: Terbatas.
3: Kalau lewat audio kan sangat sangat mudah gitu loh. Dan itu dunia mereka gitu loh. Itu yang menurut saya mas.
2: Oke, baik. Terima kasih Cak Hendri ya. Kalau untuk penyesuaian dengan perkembangan teknologi, kayaknya kita di RRI ini sudah melakukan semaksimal mungkin ya Cak Jo ya.
1: Betul, apalagi kita udah mulai live TikTok gitu. Betul. Ya. Live TikTok di studio ataupun live TikTok untuk kegiatan masing-masing di off air gitu ya.
2: Gitu. Dan juga sudah ada YouTube-nya juga, Instagram dan segala macam media sosial kita juga sasar ke sana. Jadi untuk Cek Guria kita sudah menyesuaikan.
1: Sudah gitu menyesuaikan. Ya.
3: Itu yang saya bilang tadi, RRI berwarna itu.
2: RRI sudah berwarna sekarang ya. Enggak ada yang berwarna, udah enggak hitam putih lagi.
1: Berwarna ya, kalau Pro4 warnanya hijau lime namanya, kodenya. Beda ya, kalau Pro1 orange gitu, orange, ya beda-beda. Betul. Kita Pro2 beda lagi gitu. Cek Guria dan juga pendengar Pro4 pemirsa RNet, boleh ya di follow ya Pro4 Surabaya dan juga Pro4 Jakarta di Instagram.
2: Benar. Gitu. Kalau mau follow kita pribadi ada kok
1: di. Ada di situ ya.
2: Itu juga ada. Jadi kita bisa follow juga.
1: Iya, mending follow aja Pro4-nya aja dulu dah. Kita mentar-mentaran enggak apa-apa. Enggak gitu. Apa-apa. Iya, kita kagak kebelet viral kok, tenang aja. Kita ada viral duluan dulu ya. Kalau sekarang tinggal memetiknya aja. Cak Wahyu dan juga Cak Henry ini mungkin bisa jadi penutup kali ya dari Cak Henry mungkin. Udah masuk closing statement nih, Cak Wahyu, mungkin boleh 1 menit untuk pesan dari tema kita di hari ini.
2: Oke, silakan Cak Hendri untuk closing statementnya sesuai dengan tema kita hari ini.
3: Ya, statement saya yang pertama, saya tegaskan seperti yang saya bilang tadi bahwa radio bukan masa lalu. Itu harus kita jadikan semangat bahwa radio bisa mengatasi gelombang kemajuan teknologi dan gelombang era digital ini. Yang kedua, tentang penyebaran seni dan budaya ini, saya kira juga radio bisa mengambil peran, bukan sekadar sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai satu hal yang terdepan, yang tidak mungkin dijangkau oleh media-media yang lain. Yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa berkolaborasi dengan event-event kesenian, sehingga orang, karena mereka kan sangat terbatas audiensnya, sangat terbatas penontonnya, bahkan juga tidak semua orang bisa menyaksikan, tidak semua orang bisa melihat melalui media digital. Dan saya kira radio bisa masuk ke situ untuk lebih memaksimalkan pertunjukan itu, lebih memaksimalkan peristiwa-peristiwa kesenian itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa mengambil fungsi penyebaran informasi segala macam dalam hal ini di seni budaya, itu di kalangan tunanetra juga, terutama yang di pelosok-pelosok itu kan juga sangat penting. Karena jujur aja selama ini kalau saya dengar ada satu peristiwa-peristiwa seperti kayak nyadran, petik laut, besi desa segala macam itu seringkali kita terlewat. Terlewat karena tidak ada satu media pun yang bisa mengabarkan secara rutin dan itu secara secara masif gitu. Karena mereka juga jadwalnya tidak tentu, karena menurut kalender Jawa itu. Kalau setiap tanggal 2 Agustus, 2 Oktober hari Batik sudah jelas gitu. Tapi kalau kalender acara-acara tradisi itu kan
2: jarang kalender begitu Jawa, ya, harus gitu. Mengikuti kalender
3: ini
2: Jawa.
3: Ini kita tahu cuma sesudahnya. Sebelumnya kita enggak pernah tahu gitu loh. Saya kira radio enggak bisa mengambil peran di situ.
2: Oke, baik. Terima kasih Cak Hendri untuk kesempatannya. Caco itu tadi ya.
1: Iya, mudah-mudahan
2: bersama
1: sih
2: bersama Cak Hendri.
1: Apa yang disampaikan juga membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya di dunia audio ini ya, Cak Wahyu dan juga teman-teman di RRI seluruh Indonesia ya. Cak Hendri, terima kasih untuk pemaparan ya, di hari ini, dan juga Cak Wahyu juga terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Tetap di udara.
3: Salam.
2: Salam warahmatullahi.

0: Lampu A5 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pemulana, laporan mengejutkan datang dari petani di Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Seorang petani mengadu kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat kunjungan di Desa Tirtasari, Kecamatan Toili, Banggai pada hari Kamis 10 September 2026. Dalam kunjungan ini, Mentan memanggil seorang petani berdialog di atas panggung. Petani ini mengaku takut untuk membuat proposal untuk bantuan kombain. Menteri Amran pun menanyakan mahar yang dimaksud petani ini. Karena pengalaman lalu, kita tidak bisa lagi untuk membuat proposal dan takut maharnya itu, ujar seorang petani dalam konferensi tersebut. Dan Amran bertanya berapa, petani pun menjawab dengan tegas, 150 juta. Mentan Amran kembali bertanya kepada petani dan petani menjawab bukan berasal dari kantor Mentan Amran. Kemudian Mentan Amran memberikan instruksi kepada Kapolres Banggai untuk menangkap dan tidak dikasih ampun. Kareba Kaupuna, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menargetkan produktivitas gabah di daerah dapat mencapai 10 ton per hektar. Target ini disampaikan Anwar Hafid saat menghadiri panen raya padi dan tanam padi dengan metode pertanian modern advanced agriculture system di kawasan persawahan dataran Toili, Kabupaten Banggai. Menurut Anwar Hafid, peningkatan produktivitas menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan. Ia juga menilai dataran Toili memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kawasan percontohan pertanian modern di Sulawesi Tengah. Ia juga menilai pasalnya kawasan tersebut merupakan salah satu sentra produksi pangan di Sulawesi Tengah dengan hamparan persawahan yang luas. Anwar juga mengatakan transformasi pertanian tidak cukup hanya dengan meningkatkan luas lahan. Produktivitas juga harus didorong melalui penggunaan teknologi, mekanisasi serta pengelolaan pertanian yang lebih modern. Sampai sumber sarara Fesya Mukareba Saliatinti, Sapu A5, Yaku A. Arnok Yantin, Papai Fekai Panjili di Kareba Saliatinti, Sapu Aono.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat Budai, tidak terasa waktu terus berjalan dan kini kita telah memasuki waktu asar. Di tengah berbagai aktivitas yang mewarnai sore hari ini, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan ibadah sholat asar. Dan juga sahabat Budaya, atas nama pimpinan dan keluarga besar RRI, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, melimpahkan rahmat dan hidayahnya, serta memberikan kesehatan, keselamatan dan juga keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya.

Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: Saya Dasar Latif, hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
4: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
3: Loh, kamu nggak sekolah?
4: Enggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
3: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
4: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
3: Nggak pengen sekolah ya?
4: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
3: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
6: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggadi.

0: Subuh Sara, request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut.
1: Mangepe Dede Dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio, klasik maupun baru.

0: dari dangdut.
1: Bang Epe dari dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komio edisi hari Jumat ya, tanggal 11 September 2026 dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan kita ada di acara Mangipeh Dade Dangdut Yaku Dangdut Tersejati Leh, di mana Komio bisa bergabung di 0811 4560375 atau di 4216 21. Langsung saja ya, kita ke penelpon yang sudah dari tadi berdering-dering ya. Kita angkat dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami tersejati, Le.
0: Ah, tersejati dari mana ini, Le?
1: Mbak Lili, siapa ini, Mbak Lili?
0: Iya, betul sekali,
1: saya
0: Bapak.
1: Saya Bacun itu, loh.
0: Siapa?
1: Bacun itu, penggemar juga setia RRI ini.
0: Masya Allah, Bacun? Pak Bacun?
1: RRI tetap jaya di udara.
0: Masya Allah, terima kasih, Bapak. Pak, Bapak siapa tadi ini, kalau boleh tahu?
1: Bacu di Tulo.
0: Pak Bacu. Pak Bacu di Tulo.
1: Tulo.
0: Oke. Apa kabar ya. Ini Tulo?
1: Baik-baik saja, baik-baik.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Agak apa nih, Eo?
0: Kenapa nih? Ah. Iya. Oke, Bapak jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Ratapan Anak Tiri.
0: Ratapan Anak Tiri?
1: Iya.
0: Oke. Boleh yang lainnya dulu, Bapak?
1: Oke.
0: Yang lainnya boleh?
1: Ternoda.
0: Ternoda?
1: Iya.
0: Aduh, aneh-aneh juga ya. lagunya Ternoda. Dari siapakah itu?
1: Titi Sandora.
0: Titi Sandora?
1: Iya.
0: Oke, saya cari dulu kalau ada dari Titi Sandora. Wah, ini lagu lama sekali ya. Oke, Titi Sandoranya adakah? Kalau Titi Sandoranya kayaknya tidak ada ini, Bapak.
1: Tidak ada.
0: Tidak ada. Yang ada ini hanya termenung.
1: Ya, itu saja.
0: Termenung saja atau ya, cinta okay. Hampa.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Oke, terima kasih juga, Bapak.
1: Semua sehat.
0: Iya, amin. Bapak juga sehat-sehat ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bapak Bacok ya yang ada di Tulo. Sehat-sehat ya, Bapak. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo. Selamat sore, Lili yang cantik.
0: Iya,
2: yang
0: ya, selamat. Luar biasa. Aduh, itu sudah Diana. Oh, begitu. Berarti belum rezekimu, iya. Tapi ini kan sudah rezekimu toh. Jadi syukuri. Oh, begitu. Aduh, bagaimana dirimu nanti sudah lagunya siapa coba? Terlalu. Sapu tangan merah. Oke. Dari siapa itu? Dari Yus Yunus. Oke, dari Yus Yunus sapu tangan merah. Oh, sahabat ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya Diana. Iya. Sehat-sehat juga ya Diana yang ada di Balumpewa. Terima kasih. Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Halo.
0: Mangipe dari Dangdut.
3: Iya, Dangdut Tersejati.
0: Iya, Tersejati dari Sibalaya. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi Bunda lagi ngapain ini?
3: Ini Mare. apa goreng-goreng ini?
0: Oh, goreng-goreng. Aduh, goreng-goreng apa itu? Banyak yang
3: persiapan
0: digoreng ya.
3: Untuk sebentar malam. Saya ini di samping, oh ini Mbak Lili.
0: Di samping? Di samping iya. Mana ini?
3: Cuma menyeberang lampu merah, penurunan ke bawah, di Bakery.
0: Oh, di mana itu?
3: Di Jalan Bali.
0: Oh, berarti di Kokok situ ya, Bunda?
3: Iya, sebelumnya.
0: Oh, iya, iya.
3: Ya, sesudah.
0: Di situ apa, Bunda?
3: Saya berjual, betul nasi kuning.
0: Oh, di situ. Oke lah, nanti.
3: Ada teman anak-anak.
0: Nanti kita... Nanti kita gas ke sana. Itu di sebelah kiri atau kanan, Bunda?
3: Kalau dari atas, sebelah kanan.
0: Sebelah kanan, oke.
3: Penurunan ke bawah sedikit.
0: Tidak jauh dari lampu merah ya, Bunda?
3: Pokoknya di Koko Bakery itu.
0: Oh, di pas-pas. Oh iya, pas-pas di Koko Bakery itu ya?
3: Ke bawah sedikit.
0: Oh, ke bawah lagi sedikit. Oke, nanti saya.
3: Pokoknya ada tenda biru.
0: Tenda biru.
3: Ada mobil ke tanah.
0: Oke. Oke, nanti saya perhatikan tenda birunya saja ya. Oke, Bunda. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
3: Mau dengar lagunya Titi Sandora.
0: Titi Sandoranya sudah tadi
3: Titi
0: ini.
3: Titi Sandora sudah ada tadi.
0: Iya, Titi Sandoranya sudah ada.
3: Oh, yang lain, Jo.
0: Yang lain aja.
3: Lagunya Lesti.
0: Lesti, judulnya apa itu, Bunda?
3: Bawa aku ke Bengkulu.
0: Aduh. Musim-musimnya sudah ini.
3: Itulah musim apa? Musim mangga. Musim langsat.
0: Musim puade. Adeh, nanti Bunda apa? Cuma nasi kuning saja, Bunda? Ada gorengan kah atau ada apa begitu?
3: Tidak ada.
0: Oh, cuma nasi kuning
3: biasa
0: saja.
3: Biasa juga saya anak-anak yang jaga.
0: Oh, begitu. Jadi sekarang dan, ini
3: biasa pergi di situ di lorong bambu dengan sepupu.
0: Oh, tapi sekarang ini Bunda di situ toh?
3: Iya, di situ.
0: Okay. Nanti insya Allah kita akan jalan-jalan. Kita nanti di belakang aja lah, layar belakang ya. Oke, lanjut nanti di layar belakang saja. Oke, nanti saya putarkan,
3: terima
0: Bunda.
3: Kasih,
0: terima kasih. Iya,
3: salam
0: amin.
3: Salam mutia.
0: Iya, terima kasih.
3: Oke, salam sehat.
0: Iya.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita ke penelpon. Aina Botu bisa dicoba kembali ya di 0811 456 0375. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersejati. Lamba sekali. Bikin tak gantong orang pada denger ya. Suara yang paling merdu.
4: Kakaknya nih.
0: Siapa?
4: Ini ada.
0: Siapa coba?
4: Kakaknya Umi Adam.
0: Siapa bagaimana?
4: Kakaknya Umi Adam.
0: Kakaknya Umi Adam. Oh iya.
4: Kakaknya lain kali. Seperti itu.
0: Iya, seperti itu. Tunggu dulu, saya cari apa coba ya.
4: Carikan lagu.
0: Oh begitu, iya lagunya siapa ini?
4: Lagunya Ice Trisnawati.
0: Lagunya Ice Trisnawati. Oke, judulnya apa itu?
4: Merinding
0: bulu roma. Oke. Oh, apa Dan?
4: Merinding saja.
0: Oh, merinding saja.
4: Ada merinding.
0: Ya. Ici Trisnawati apa? Merinding. Oke, merinding.
3: Ada
0: merinding. Oke, ada buat Bunda.
3: Orang pertigaan, ada pertigaan kayaknya.
0: Pertigaan mana lagi? Banyak sekali pertigaan ini, kasihan nih.
3: Ada dengan security di samping.
0: Oh, ada dengan security, bukan main itu security itu, luar biasa.
3: Kalau kenal ketemu penyiar, dia bilang.
0: Bagaimana?
3: Dibilang security di sampingku, salam kenal untuk penyiar, Bunda.
0: Oh, salam kenal balik juga.
3: Ya, tanya, boleh, kalau boleh tahu namanya penyiar siapa?
0: Oh, bilang saja namaku, baru itu masuk saja di nomor sini toh, supaya bisa request lagu juga. Ditahu ya, lagi suaranya toh, bukan begitu. Iya.
3: Nanti besok.
0: Oh, nanti besok. Aduh, kenapa nanti tunggu besok? Bagaimana?
3: Nanti besok dia gabung.
0: Oh, oke. Nanti besok.
3: Salam sehat buat dirimu.
0: Iya, terima kasih.
3: Salam dengan dirinya.
0: Oke.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke live TikTok dulu. Luar biasa memang effortnya Komiu berdua, Oke, ada siapakah di sana? Ada siapa coba? Ada Mariani Sahib. Assalamualaikum ya, aku dangdut tersejati le. Request lagu Cinta Pertama Ida Laila. Makasih Mbak Lili. Oke, terima kasih juga Ibu Mariani Sahib. Terima kasih sudah bergabung ya di TikTok kami. Ada Putra Tonjilana, assalamualaikum. Mange peda dedangdut, ya ku dangdut tersejati le. Request lagunya Camelia Malik, Derita di Atas. Deritalah. Oke, nanti saya insya Allah putarkan ya. Oke, kalau begitu kita ke lagu dulu. Nanti yang ingin bergabung setelah lagu-lagu yang akan saya hadirkan di ruang dengar Komiu, ada lagu pertama kita dari Titi Sandora yang berjudul Termenung yang sudah direquest tadi. Ada Bapak Bacok di Tulo. Ini dia. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan aku jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mitong buku di rumah. Lama-lama kita tidur mie dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintarnya kau bicara, di. Kayak menteri mie saja. Mana mitong buku paling? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Sampai subuh Sarah, request dari Dede Dangdut di sini.
7: Request dari Dede Dangdut di sini.
6: Mangepe Dari Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dari Dangdut favorit Komino, klasik.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasangkeni. Sampai supu sararah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mangipe Dade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Lopi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Tersejati Le.
0: Iya, Bapak Udin, apa kabar iya. Ini?
1: Alhamdulillah, panas ya.
0: Panas?
1: Tidak ada hujan-hujan ini.
0: Oh, begitu.
1: Ada cuma sedikit-sedikit.
0: Iya. Jadi, Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
1: Boneka dari India.
0: Boneka dari?
1: Dari India.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Terima kasih, Mbak Novi.
0: Oh, Lili, Bapak.
1: Lili, ya?
0: Iya. Aduh, Bapak bagaimana sih? Sudah mendua dia, Bapak. Tidak cocok. Oke, terima kasih. Iya.
1: Kira Novi tadi, Pak. Sayang sudah.
0: Aduh, bukan main, Bapak dan. Oke, terima kasih juga, Bapak, ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih sayang tuh.
0: Iya, terima kasih juga Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantasan tadi saya dengar kayak rupa aneh-aneh ya suaranya Bapak. Ternyata dia kira saya Novi. Aduh. Bukan main. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa ini? Dari siapa?
2: Dari Pandere.
0: Oh, dari Pandere. Aduh, suaranya. Aduh. Dari Pandere ini berarti artis papan atas.
2: Iya.
0: Begitukah? Oke. Jadi, apa kabar ini?
2: Berdiri menyiar.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Anizar?
2: Santa Hoki.
0: Santa Hoki dari
2: judulnya apa? Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai Bunga Padi. Gagah sekali.
2: Lagunya nanti ini buat Bang Abang Karik.
0: Buat siapa?
2: Buat abang Kardi Bangga.
0: Oh begitu. Jadi untuk
2: Kardi. Selamat di pelaminan.
0: Lagunya siapa tadi ini ya? Boleh diulangi?
2: Santa Hoki.
0: Lagunya siapa?
2: Santa Hoki.
0: Santa Hoki judulnya tadi apa? Setangkai bunga.
2: Setangkai bunga padi.
0: Padi, oke. Jadi untuk siapa ini lagunya?
2: Lagunya ini untuk Abang Kardi Bangga.
0: Untuk Bung Kardi di Bangga. Oke, semoga.
2: Selamat naik di pelaminan.
0: Masya Allah, amin. Amin.
2: Sama pacar barunya.
0: Oh, begitu. Jadi dirimu cemburu ini, Dan? Jangan bilang.
2: Jangan cemburu.
0: Oh, jadi harus bahagia, Dan, eh?
2: Iya.
0: Iya.
2: Kan Abang Kardi itu kan seanggap abang, kakak.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Lagu ini biasakan untuk Pak Arnold di Bumi Sabaro.
0: Banyak sekali diri. Oke, semoga mereka mendengarkannya. Iya. Bagaimana?
2: Sangsain itu pakai sangsain yang melis.
0: Yang ada di Sibalaya itu.
2: Oh, Sibalaya itu juga.
0: Oh, begitu. Ah.
2: Ya, itu juga ternyata. Ya, kan cuma bercanda.
0: Iya, pokoknya. Semuanya kita bersaudara ya.
2: Iya, semuanya kita bersaudara.
0: Itu sudah. Oke, nanti saya putarkan ya. Terima kasih juga dirimu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anizar yang ada di Pandere, terima kasih. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepeda di Dangdut.
3: Ya, aku dan dokter sejati, Le.
0: Masya
3: Allah.
0: Sama
3: Mbak Lili yang baik hati, Le.
0: Apa kabar ini, Bunda?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat.
3: Ceria-ceria, si Mbak Lili.
0: Alhamdulillah.
3: Suka senyum terus.
0: Iya, walaupun tidak ada apa-apa, tetap tersenyum.
3: Iya. Tetap senyum. Okay. Senyum kan juga ibadah.
0: Ibadah, betul sekali. Jadi, Bunda mau dengar lagunya siapa
3: Selaminya,
0: ini?
3: Inul Daratista.
0: Inul Daratista, judulnya apa itu?
3: Masa Lalu.
0: Masa Lalu, aduh, masa lalu.
3: Iya, masa
0: harus,
3: lalu bisa dikenang.
0: Iya, harus dibuang jauh-jauh itu. Buang di laut itu masa lalu.
3: Ada buah yang tangkap.
0: Oh, biar saja. Sama-sama buaya juga.
3: Jangan buaya darat, Mbak Lili. Bercanda, Mbak Lili.
0: Iya.
3: Iya. Selalu Mbak Lili ya.
0: Oke, terima kasih.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manggil pada dangdut.
4: Ya, kurang tersedati, Le.
0: Iya, tersejati dari mana ini, Le?
4: Dari dulu, pakai nomor 621.
0: Oh, Bunda betul, Hanin betul. Ya?
4: Iya,
0: betul. Oh, iya, Bunda Hanin. Apa kabar, Bunda Hanin?
4: Kabar baik, seperti dirimu yang menyiar.
0: Aduh, alhamdulillah ya. Jadi ada apa ini, Dan, Bunda?
4: Ada baring-baring.
0: Oh, lagi baring-baring. Aduh, baru bangun ceritanya, Dan?

Kita ke mana dulu? Ke lagu dulu ya. Ada lagunya siapa ini ya? Oke, kita ke lagu Camelia Malik, Derita di Atas Derita. Apakah itu betul? Saya coba lihat dulu, dan ternyata bukan. Itu dari Nur Halimah, bukan Camelia Malik. Coba, aduh, Putra Tonjilanah, bagaimana dirimu ya? Oke. Kita ke lagu dulu yang sudah direquest tadi. Ada siapa tadi itu? Ada Putra Tonjilanah. Sebelum kita ke lagu, lanjut dulu. Oke. Cuma tes-tes ya dirimu. Oke. Kalau begitu, langsung saja kita ke lagu. Jadi tetaplah bersama di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut di sini.

0: 97,5 MHz Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4. Kita lanjut lagi di acara Mangi Pederi Dangdut, ya aku dangdut tersejati le. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Pederi Dangdut.
1: Ya aku dangdut tersejati.
0: Tersejati dari mana le?
1: Di tanggal itu, Fadil.
0: Pak Fadil di Langa Leso.
1: Iya.
0: Iya. Apa kabar Bapak?
1: Kabar baik.
0: Oke. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Imam S. Arifin.
0: Imam
1: tanpa
0: S.
1: Tanpa kamu.
0: Tanpa kamu. Jadi kalau tanpa iya. kamu kenapa sudah mati? Janganlah. Oke, nanti saya putarkan ya Bapak, ditunggu lagunya. Yeah. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Dandu sejati le.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
2: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Masya Allah. Bapak Abdurrahim di Kalimantan Timur, apa kabar Bapak?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, iya. Aduh, baru kedengaran lagi suaranya ini ya Bapak.
2: Iya, menganu, mutar-mutar.
0: Mutar-mutar.
2: Iya, so RRI Perempat Ternate ke RRI Perempat Kendari.
0: Masya Allah, begitu.
2: Iya,
0: mutar-mutar
2: gitu.
0: Iya.
2: Banyak tempat bergabung.
0: Luar biasa juga Bapak ya. Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini Bapak?
2: Lagunya Vita Alfia. Judul lagunya COD.
0: COD?
2: COD.
0: Oke, COD.
2: Cinta omong doang.
0: Cinta omong doang. Oke.
2: Ya, Vita Alfia penyanyinya.
0: Oke. Vita Alfia.
2: Iya.
0: Oke, nanti saya putarkan Bapak, ditunggu ya lagunya.
2: Iya. Iya, terima kasih untuk
0: iya.
2: waktu yang diberikan Mbak Lili.
0: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya penelpon saya yang ada di Kalimantan. Sehat-sehat ya Bapak bersama keluarga yang ada di Kalimantan. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo. Hai. Mana dia? Nabotu. Bisa dicoba kembali ya. Halo. Hei, kenapa sudah? Dirimu hanya mau tes-tes saya ya. Oke. Kita ke live TikTok dulu. Ada siapakah di sana? Ada. Oh ya, aduh Masya Allah, terima kasih ini. Ada Bapak Solihin, salam kenal Mbak Lili dari Kendari. Ya, salam kenal balik ya Bapak Solihin. Ini yang paling luar biasa sekali dari Kendari. Oke, lanjut lagi ada, aduh, halo kakak, Kak Ratu. Ratu Kanza, apa kabar? Sehat-sehat ya kakak, terima kasih sudah mengirimkan gift-nya hari ini, di sore hari ini, luar biasa. Ada love, ada aduh minuman yang dingin-dingin begitu ya. Coba kalau ada di sini, cucok. Wow, Mbak Lili keren ya. Oke, terima kasih ya kakak, Kak Ratu Kanza. Iya. Ada lagi Astabir Kadus 3 Sintuo, Mangepe dari Dangdut, request lagu Gelas Retak spesial untuk yang menyiar. Astabir Kadus 3 Desa Sintuo. Oke, terima kasih untuk Bapak Astabir ya, yang sudah merequest lagu apa tadi ini? Gelas retak. Aduh, lagunya gelas retak. Oke lah, kalau begitu karena waktu kita tidak memungkinkan lagi, saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita di acara Mange Pedade Dangdut. Terima kasih untuk Komio yang sudah bergabung, baik itu line telepon maupun live TikTok kami ya di Pro 4 RRI Palu. Terima kasih untuk Komio semuanya. Yang belum sempat saya terima teleponnya, mohon dimaafkan karena waktu kita terbatas. Oke, saya cukupkan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.
3: Yang inilah suara hati.

Kareba Pemelana sampai Suvu Sararah sebanyak 15 siswa sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah se-Kabupaten Donggala mengikuti lomba bertutur digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Donggala. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Donggala, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Sulawesi Tengah pada Kamis 10 September 2026. Lomba bertutur ini menjadi ajang bagi para peserta untuk menunjukkan kemampuan dalam seni bercerita sekaligus memperkenalkan cerita rakyat dan legenda yang berkembang di Kabupaten Donggala. Para peserta tampil secara bergantian sejak pagi hingga siang hari di depan dewan juri, guru, orang tua, serta jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Donggala.

Kare Bakau Puna sampai Suwul Sarara, pasar jajan tradisional di RTH Sumur Mebere, Kelurahan Laswani, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu digelar setiap pekan dan semakin ramai dikunjungi masyarakat. Seiring meningkatnya jumlah pengunjung, pengelola menyampaikan sejumlah peraturan selama kegiatan pasar jajan berlangsung, salah satunya penutupan jalan Tekukur, dan jalan Tekukur akan ditutup mulai dari pertigaan masuk hingga depan Masjid Baiturrahman. Area di depan masjid tersebut akan digunakan sebagai lokasi lapak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dan masyarakat Kelurahan Laswani ingin berjualan di pasar jajan tradisional dapat mendaftarkan diri kepada pengurus RTH Sumur Mebere melalui koordinator UMKM Evana atau akrab disapa Mama Arul. Pelaku UMKM akan dikenakan retribusi sebesar Rp5.000 untuk biaya listrik di kawasan RTH Sumur Mebere. Sampai jumpa Sarara, Vesiamo Kariba Saliatinti, Sapu Papitu, Anteaku Lili Lestari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju.

0: Bu, anak saya susah makan sayur loh, takut nanti kurang gizi.
1: Bu, kalau anak kurang gizi terus-menerus, itu bisa berisiko stunting loh. Pertumbuhan tubuh dan kecerdasannya itu bisa terganggu.
0: Terus makanan apa Bu yang bagus untuk anak?
1: Banyak kok Bu, berikan nasi, jagung, atau kentang sebagai sumber energi. Tambahkan lauk seperti ikan, telur, ayam, tempe, atau tahu untuk protein. Jangan lupa sayur dan buah setiap hari.
0: Kalau minumnya apa, Bu?
1: Biasakan air putih dan juga susu sesuai kebutuhan. Hindari terlalu banyak minuman manis.
0: Oh.

0: Gitu, Bu. Berarti makanan sehat itu tidak harus mahal ya, Bu?
1: Betul sekali. Yang penting bergizi, bervariasi, dan diberikan rutin. Anak sehat dimulai dari dapur rumah kita.
2: Cegah stunting dengan makanan bergizi dan pola hidup sehat. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Anak sehat, masa depan cerah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Gambyong adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari teledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian teledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.

0: Pendengar, saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, itu harus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Kareba Pamulana sampai subuh sararah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Andi Kaimudin menilai Radio Republik Indonesia atau RRI masih memiliki peran strategis di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat. Menurutnya tantangan utama radio saat ini bukan sekedar mempertahankan jumlah pendengar, melainkan menjaga relevansi sesuai kebutuhan masyarakat. Andi mengatakan RRI telah menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui berbagai platform digital, kehadiran layanan streaming, podcast, media sosial, dan aplikasi digital dinilai menjadi langkah penting agar radio tetap menjangkau berbagai kelompok masyarakat.

Karebo Kapuna sampai Suvul Sararah, dugaan keracunan makan bergizi gratis terjadi di Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah pada Jumat 11 September 2026. Keracunan MBG telah 4 kali terjadi di Kabupaten di atas Pulau Peleng itu. Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan Muhammad Ari Susanto menyebutkan sampai pukul 14:49 waktu Indonesia Tengah, korban dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tinangkung Baka 2, 23 orang. Selain itu, SPPG Salakan terdapat 13 korban. Ia menerangkan untuk dari SPPG Polres Banggai Kepulauan bukan karena keracunan MBG, tapi akibat emah. Aris memaparkan terdapat 3 korban siswa Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Sampai saat ini total terdapat 36 orang keracunan MBG. Mereka telah mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan. Sebelumnya keracunan MBG terjadi di Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan. Sampai sebut sararah, pesiamu kareba salaya tinti sapu sasio, anteaku lili lestari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Jalan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kurang popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai

0: Saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan. Nunggu gajian, habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo guys, saya mau coba mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.

rumah adat masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya, yaitu dari berbagai golongan masyarakat. Berbeda dengan Soraja yang digunakan oleh golongan bangsawan, rumah tambi dibuat menghadap ke arah utara dan selatan, serta tidak boleh menghadap atau melekangi matahari. Apabila dilihat secara sekilas, konstruksi rumah ini seperti jamur berbentuk prisma yang terbuat dari daun rumbia atau ijuk. Salah satu keunikan rumah tambi yang berbentuk rumah panggung ini adalah atapnya yang juga berfungsi sebagai dinding. Alas rumah tersebut terdiri dari susunan balok kayu, sedangkan fondasinya terbuat dari batu alam. Akses untuk masuk ke rumah ini adalah melalui tangga. Jumlahnya pun berbeda sesuai dengan tinggi rumahnya. Tambi yang digunakan oleh masyarakat biasa memiliki anak tangga berjumlah ganjil, dan untuk ketua adat akan berjumlah genap. Karena rumah adat tambi hanya memiliki satu ruang utama, maka ia memiliki bangunan tambahan yang tidak dapat dipisahkan, yang disebut dengan buho. Bangunan yang memiliki dua lantai ini berfungsi sebagai tempat musyawarah atau menerima tamu untuk lantai bagian bawah, dan sebagai lumbung padi.

0: Rosalia Pinti 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, pasar jajan tradisional di RTH Sumur Mebere, Kelurahan Rasoa di Kecamatan Mantikelore, Kota Palu, digelar setiap pekan dan semakin ramai dikunjungi masyarakat. Sering dengan meningkatnya jumlah pengunjung, pengelola menyampaikan sejumlah pengaturan selama kegiatan pasar jajanan berlangsung, salah satunya penutupan di Jalan Tegukur. Jalan Tegukur akan ditutup mulai dari pertigaan masuk hingga depan Masjid Baitur Rahman. Area di depan masjid tersebut akan digunakan sebagai lokasi lapak pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Masyarakat Kelurahan Lasuari ingin berjualan di pasar jajanan tradisional dapat mendaftarkan diri kepada pengurus RTH Sumur Mebere melalui koordinator UMKM Evana atau akrab disapa Mama Arul. Karima Kapura, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Tengah Andi Kaimudin menilai Radio Republik Indonesia masih memiliki peran strategis di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat. Menurutnya, tantangan utama radio saat ini bukan sekedar mempertahankan jumlah pendengar, melainkan menjaga relevansi sesuai kebutuhan masyarakat. Andi mengatakan RRI telah menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui berbagai platform digital. Kehadirannya, layanan streaming, podcast, media sosial, dan aplikasi digital dinilai menjadi langkah penting agar radio tetap menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Meski demikian, Andi menegaskan transformasi digital tidak berarti radio harus meninggalkan siaran berbasis frekuensi. Menurutnya, frekuensi radio masih menjadi sarana informasi yang sangat dibutuhkan, terutama saat terjadinya kondisi darurat atau bencana. Sampai jumpa, Sarah Ravisha Bukarewa, Saletintir 20, Yaku Ratu Balkis.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Ih, jambung di sini. Kan semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor. Bisa-bisa ini laut sudah di lautan sampah. Tentu saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk menyiasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Propat RRI Palu, suara Budi Tewa Sanggani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Ratu Markis, dan kita ada di Depart 4 ya, untuk malam hari ini tentunya. Bersama saya yang akan menemani Anda sampai di pukul 24 nanti dengan berbagai rangkaian acara di malam hari ini. Kita awali kebersamaan kita ini dengan request lagu Nusantara. Kita kan pada opening sudah bergabung, silakan Anda juga bisa bergabung di 4261621 atau di 0811 4560 3875. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Iya, dengan siapa ini?
1: Dari orang Solo, Mbak Ratu.
0: Halo Ibu Asmarani.
1: Iya, jumpa lagi Mbak Ratu.
0: Iya, oke.
1: Okay. Selalu ya bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih. Mau dengar lagu siapa ini?
1: Lagu Ambon.
0: Lagu Ambon yang mana?
1: Rindu Sen Habis.
0: Rindu Sen Habis.
1: Iya.
0: Kita cari dulu ya. Oke, baik. Sebentar saya putarkan lagunya.
1: Terima kasih Mbak Ratu.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Asmarani sudah bergabung di line telepon. Saya ke penelpon lagi yang sudah bergabung. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara dengan siapa ini?
2: Request lagu Nusantara.
0: Dengan siapa?
2: Pak Syarifuddin dari Jamor.
0: Pak Syarifuddin.
2: Iya.
0: Oke, Pak Syarif mau dengar lagu siapa?
2: Lagu Bugis.
0: Yang mana?
2: Rantena Beneko.
0: Rantena
2: Beneko.
0: Beneko. Oke, baik.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita ke penelpon lagi yang sudah bergabung di line telepon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Pak Tulio.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara.
0: Dengan siapa lagunya ini?
1: Papua,
0: ya?
1: Papua.
0: Lagu Papua.
1: Biar sudah judulnya apa?
0: Biar sudah.
1: Iya, biar sudah apa? Ada?
0: Biar sudah, siapa yang nyanyikan?
1: Atta.
0: Atta?
1: Iya.
0: Yopi, Yopi, Yopi, yo. Yang ada ini Yopi, yo. Yopi, yo. Atta, yo.
1: Atta, yo. Yang susah ambil sih. Fokus dan mewarni.
0: Kenapa?
1: Biasa
0: sama
1: dengan
0: Ibu Arni. Biar sudah ini sto ya. Oke, sebentar saya putar lagunya.
1: Terima kasih Mbak Rasulio.
0: Sama-sama. Bukan main. Terima kasih Mbak Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri ya sudah bergabung di line telepon kita ya di malam hari ini. Satu penelpon lagi, saya nantikan. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam. Request lagu Nusantara dengan siapa ini? Dengan Pak siapa? Pak Udin Sibalak ya. Oke Pak Udin, silakan mendengar lagu siapa?
2: Lagu Makassar.
0: Makassar yang mana?
2: Tena Ruana.
0: Tena Ruana.
2: Iya.
0: Entah saya cari. Oke, sebentar saya putar lagunya.
2: Terima kasih Barafi.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita langsung ke lagu pertama untuk malam hari ini ya. Rindu Seng Habis. Lagu

0: Sama-sama, Salma. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat Terare Palu. Baik, kita di sesi terakhir yang untuk request lagu Nusantara hanya bisa menerima 3 penelpon. Kita menyapa penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
1: Nusantara Utama Baratu.
0: Ya, Bung Joni. Silakan. Mendengar lagu
1: siapa? Lagunya Alista.
0: Alista?
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Wereku.
0: Apa tadi?
1: Wereku.
0: Wereku?
1: Iya. Oke, Ma. Satu, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Iya.
0: Lagu Caca ini?
1: Hah?
0: Lagu...
1: Kaili, dari Kaili.
0: Kaili, Caca Sulawesi Tengah tercinta, Alista ya?
1: Iya, terima kasih
0: banyak
1: selalu.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita kembali ke penelpon yang sudah bergabung. Halo. Halo, Rekes Lagu Nusantara.
1: Halo, assalamualaikum. Rekes Lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Mahyudin.
0: Baik, Pak Mahyudin. Apa dengar lagu siapa?
1: Nina Uma.
0: Siapa? Apa?
1: Nina Uma.
0: Nina Uma?
1: Iya.
0: Nina Uma. Nina Uma. Siapa yang nyanyi ya?
1: Rizal.
0: Lagu dari mana ini?
1: Nerdalaka.
0: Nina Uma.
1: Iya.
0: Lagu Kailin ya?
1: Iya, lagu Kailin.
0: Bentar. Saya cari dulu, soalnya tidak dapat.
1: Lagu
0: tapi ini tidak ada, Le.
1: Tidak ada.
0: Iya. Yang lain, yo.
1: Han saja Bugis.
0: Lagu Bugis yang mana?
1: Di Juta Terberat.
0: Yang mana?
1: Di Juta Terberat.
0: Oke, baik.
1: Oke. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita langsung kepada telepon terakhir ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara, lagu mana ada ya?
0: Yang mana?
2: Ampas Kelapa.
0: Ampas Kelapa. Oke, ini kalau saya tidak bisa putar, saya akan putar pada saat siaran juga ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita langsung saja kali ini sesi terakhir. Terima kasih buat semua yang bergabung. Kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah direquest. Dan ini lagu di sesi terakhir ya, untuk direquest lagu Nusantara.

0: Pendengar, saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Sahabat budaya, kali ini kita akan menelusuri kisah lama dari Tanah Kaili. Kisah yang tertulis di ombak disampaikan dari lidah ke lidah tentang Saweri Gading, sang pahlawan dari Tanah Luwu, dan tentang terbentuknya danau yang kini disebut Danau Lindu. Dikisahkan, kapal besar milik Saweri Gading berlayar pulang dari negeri Tiongkok. Namun, sebelum sampai Luwu, kapal itu singgah di perairan Kaili, tempat berdirinya Kerajaan Banawa, Bangka, dan Sigi. Kapal Saweri Gading berlabuh di pantai Ue Mebere, yang kini dikenal dengan nama Rano Romba di wilayah Sigi. Kerajaan Sigi kala itu dipimpin oleh seorang ratu cantik bernama Ginayu.
1: Wahai Ratu Sigi yang anggun, akulah Saweri Gading dari Luwu. Izinkan aku minangmu menjadi permaisuriku.
2: Wahai Pangeran Saweri Gading, pinanganmu mulia. Namun syaratku hanya satu, ayam aduanmu yang bernama Baka Cimpolong harus mengalahkan ayam kerajaan kami, Calabai.
1: Ya. Syaratmu kuterima, Ratu Ginayu. Sepulangku dari pantai barat, kita adakan pertarungan itu.
2: Dengan senang hati, Pangeran.
0: Disepakatilah waktu itu untuk menggelar adu ayam agung di Sigi. Sebelum kembali ke Sigi, Saweri Gading menuju Kerajaan Bangka yang dipimpin oleh Ratu Wambulangi bergelar Magau Bangka. Keduanya menjalin persahabatan abadi antara Luwu dan Bangka. Dalam perjalanan pulang, Saweri Gading singgah di pulau kecil Mugin Tanga. Ia menancapkan tongkat untuk menambatkan perahunya. Namun tongkat itu tertinggal dan tumbuh menjadi pohon besar. Kini disebut Bulanga di kampung Kaleke. Tanda jejak Saweri Gading di Tanah Kaili. Malam sebelum digelar, anjing Saweri Gading Labolong si Hitam diam-diam turun dari kapal dan berjalan menyusuri dataran Sigi. Tanpa sadar, ia masuk terlalu jauh ke selatan, ke lubang besar seekor lindu, mulut raksasa yang buas.
3: Tanah bergetar, gempa, apa yang terjadi?
0: Pertarungan sengit pun terjadi. Labolong menggigit kuat sang lindu, menariknya dari sarangnya. Lubang itu pun terisi air terus meluap, hingga terbentuklah danau luas yang kita kenal sebagai Danau Lindu. Namun masyarakat Tolindu memiliki kisah lain. Dahulu, Lindu adalah rawa luas yang dihuni seekor belut raksasa. Rasa takut melanda hingga para tetua mengadakan musyawarah besar, Molibu.
4: Kita kirim 10 lelaki terkuat dari tiap kampung.
5: Tidak, kita minta bantuan ke kerajaan Sigi. Hanya mereka yang mampu melawan makhluk itu.
0: Dan disepakatilah mereka mengirim utusan ke kerajaan Sigi untuk meminta pertolongan.
2: Saudara-saudara kita dilindu dalam bahaya. Namun aku tak memiliki anjing pemburu seperti yang mereka maksud.
6: Ampun tuanku, hamba dengar anjing itu bernama Liliwana milik Raja Luwu.
2: Kalau begitu, kirim 7 utusan ke Luwu. Mintalah Liliwana untuk menolong rakyat Lindu.
0: Utusan tiba di Kerajaan Luwu. Raja Luwu menyambut mereka dengan hangat.
5: Ambillah Liliwana, anjing pemburuku. Rawatlah ia seperti anakmu sendiri. Semoga ia membawa keselamatan bagi Lindu.
0: Tiba di Lindu, Liliwana segera mencium jejak sang lindu. Pertarungan besar pun terjadi. Air bergejolak, tanah berguncang. Liliwana menggigit kepala lindu dengan taringnya yang tajam. Belut meronta hingga akhirnya lemah dan mati di dasar rawa. Air rawa meluap, membentuk danau luas. Penduduk bersorak bersyukur dan mereka menamainya Rano Lindu.

0: Sahabat budaya, kini di tepian Danau Lindu yang tenang, kisah ini masih hidup, diceritakan dari mulut ke mulut sebagai warisan leluhur Tanah Kaili. Dari Lindu untuk Nusantara, inilah kisah kita, legenda yang hidup di hati masyarakat Kaili. Demikianlah drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Danau Lindu, Jejak Sawiri Gading dan Liliwana, dengan para pelakon. Narator Ratu Balkis, Sawiri Gading, Arif Lahubo, Warga 1, Alam, Warga 2, Rafli, Ratu Bunga Manila, Warni, Penasehat Ibnu, Raja Luwu, Arif Lahubo, Penulis Naskah, Nih Ketut Warni, Teknik Rekaman, Irfan Maulani, Produser, Ervina Suge, Penanggung Jawab Umum, Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: terlalu banyak yang bilang kota Pak Lu ini lagi kurang aman saja begitu. Apalagi kalau kita dilihat di sosial media begitu Pak ya, apalagi khususnya para wanita, para perempuan yang kalau lewat malam hari itu kayaknya tato begitu Pak. Gimana nih kalau dilihat dari pihak kepolisian sendiri?
1: Kita Polda Sulawesi Tengah khususnya ini selalu berupaya untuk bagaimana masyarakat melaksanakan aktivitas dengan lancar, baik, dan aman. Karena salah satu syarat untuk bisa melaksanakan aktivitas, salah satu syarat untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, salah satu syarat untuk kegiatan pembangunan itu ketika keamanan, ketertiban masyarakat terjamin dan terjaga, terpelihara. Itu yang kita selalu upayakan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

0: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Ih, jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mentanku saja saya buang pada tempatnya.
0: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 22 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Sama-sama Sarara, kita masih melanjutkan lagi untuk Motutura. Sama-sama Sarara, Alkisah disebutkan jika orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus atau nabalia memotong padi ladang, mereka melihat ada darah keluar dari tangkainya. Hal itulah yang menyebabkan punde diyakini memiliki jiwa layaknya manusia. Selain itu, dalam rangkaian panen padi ladang terdapat ritual nobalia atau nyanyian semalam untuk suntuk, semalam suntuk ya, dengan berbagai syair sebagai bentuk syukur atas hasil yang didapat. Mebune juga mengatakan nama-nama syair atau dade yang dilantunkan dalam nyanyian semalam suntuk Bali adalah Jalisa, Roya, Sabonen Date, Sabonen Buku, Due Eja, Kamai, Namo, dan Mpanamo. Syair-syair Bali juga memiliki makna mengucap syukur dan meminta agar panen selalu diberikan hasil yang melimpah. Mebune menjelaskan dalam rangkaian ucapan syukur pada sang pencipta atau pesta panen, diwajibkan semua kepala keluarga yang memiliki pada padi ladang agar menyiapkan ayam dan perlengkapan syukuran. Seompo terdiri dari daur ulang, parang, piring, putih dan sirih, pinang, serta kapur atau disebut dengan sambulugana. Ayam sebagai media untuk memohon kepada sang maha pencipta agar selalu diberikan kebaikan. Dalam melihat hati ayam ini merupakan puntana, menyebutnya dengan nompe poyo, di mana pantangan dalam menanam hingga panen, bahwa dalam keseharian dari kehidupan sosial adalah tidak boleh menyiapkan kerbau putih dalam bahasa Kaili.
1: Keamanannya dulu itu tadi berkaitan dengan kualitas keamanan dari produk olahan kelor itu, Ibu, bagaimana?
2: Masih skala industri rumahan ini kan dari PYT, dari kesehatan saja. Dengan balai pom, itu halal.
1: Oh, sudah ada sertifikat halal?
2: Dengan dari kesehatan.
1: Berarti sudah terdaftar ya?
2: Terdaftar.
1: Baik.
3: Wih, aku baru pesan sepatu baru nih dari luar negeri. Keren banget. Barang impor itu kelasnya memang beda lah. Kalau beli di pedagang kecil, rasanya nggak prestis gitu.
4: Memang keren, tapi kamu tahu nggak? Setiap kamu beli barang impor, uangmu larinya ke luar negeri. Sementara, pedagang kecil di sekitar kita, mereka berjuang mati-matian untuk bertahan.
3: Alah, lagian barang lokal itu kan kualitasnya kalah jauh sama impor.
4: Kamu salah besar. Banyak UMKM kita sekarang produknya bagus. Bedanya, kalau kamu beli di mereka, kamu bantu anak-anak mereka tetap sekolah.
3: Jadi, setiap kali kita belanja ke pedagang kecil, sebenarnya kita sedang bantu bangsa sendiri.
4: Tepat sekali. Menghargai UMKM berarti menghargai kerja keras dan masa depan Indonesia.
5: Dukung UMKM, hargai pedagang kecil. Kecil bagi kita, besar untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
2: Ini bukan saja di Kota Palu dan sekitarnya, setiap rumah tangga tuh setiap hari memang membeludak ya Pak. Iya. Bagaimana kalau Bapak sampaikan tadi peran masyarakat, apakah mendukung program ini, apalagi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang berbasis lingkungan lokal ini Pak?
3: Iya, apa dilaksanakan? Retribusi sampah kita dalam 4 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini naik cukup signifikan. Awalnya cuma 1,3, kemudian dia lompat ke angka 5,2, kemudian naik lagi ke 7,8, kemudian sekarang sudah posisi di 10M. Artinya apa? Ketika orang membayar retribusi tersebut, ketika orang membayar retribusi tersebut, maka dia berhak untuk menuntut pemerintah apabila dia tidak mendapatkan pelayanan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: bantu kaki sendiri kan menggunakan aplikasi itu atau menggunakan media sosial?
1: Pelanggan itu lebih ke WhatsApp kak, karena kan langsung. Gitu. Kalau untuk media sosial mungkin ada kak yang cuma tanya-tanya gitu dulu. Tapi memang untuk penjualan saya lebih ke WhatsApp langsung, WhatsApp bisnis gitu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai semua sarana tak terasa kita ada di penghujung untuk pertemuan kita di malam hari ini. Dan tentunya di malam hari ini saya berharap Anda akan tertidur dengan lelap ya. Dan saya akan mengantarkan Anda dengan lagu-lagu yang saya harapkan bisa membuat Anda terlelap. Saya Ratu Malki, suruh diri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Umi, minggu depan saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan Mopi mana saya ini. Ke situ Joy, baru kau bawa saya pibah foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita ya?
2: Tidak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat kawakan Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
3: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.

0: Prompat RRI Palu. 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggar. Suara Budaya Tanpa Sanggar.
1: Ini karena Papa Hello ini apakah diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan tadi atau proses pendidikan di daerah khususnya Pak?
2: Tidak. Ini ada dalam filosofi di mana saja. Ya, tidak dimasukkan dalam kurikulum tertentu, tetapi di dalam kurikulum itu sudah ada. Ya, tidak dibuat spesifik ini kurikulum Nampelo bukan. Tetapi di Pancasila ada. Ya kan? Di Pancasila ada, di agama ada. Ya kan? Nah, tidak spesifik. Contohnya gini, filosofi Jawa mengatakan yang ngono tapi ning ojo ngono ya. Begitu ya begitu tetapi jangan terlalu begitu. Prinsipnya orang Jawa tidak suka keterlaluan. Jangan berlebihan. Dan itu kan nampak dalam kehidupan mereka. Nah, di sini kita supaya hidup lebih survive. Nompailo itu sebenarnya tujuannya untuk lebih survive.
3: Cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, digigit nyamuk.
4: Kenapa anaknya Bu Yanti?
3: Saya kurang tahu juga Bu, dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
4: Sudah dibawa ke dokter Bu?
3: Aduh, saya tidak punya uang Bu, dokter kan mahal.
4: Ibu sudah mendaftarkan balita Ibu ke Posyandu?
3: Posyandu? Apa tuh Bu?
4: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
3: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya Bu Ida atas informasinya.
4: Sama-sama.
5: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.
2: Suara budaya tanpa sanggani.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh Sahararaku dimanapun Komio berada. Apa kabar Komio sampai subuh Sahara? Saya berharap Komio dalam keadaan sehat dan bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Oke, baik sampai subuh Sahara. Selanjutnya nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salve Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Bertemu lagi bersama kami dalam program acara Dialog Religi Agama Katolik. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Yesi. Ibu Yesi, apa kabar hari ini?
1: Baik, semangat.
0: Baik, terima kasih. Kami harapkan para pendengar dimanapun Anda berada merasakan hal yang sama juga, baik dan semangat. Hari ini kami akan membahas tentang tugas perutusan murid Kristus. Ya, tapi sebelum kita mulai, marilah kita mulai dengan doa. Saya akan membawa kita semua dalam doa pembukaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan atas segala kebaikanmu yang selalu engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terutama untuk hari yang indah yang kau berikan kepada kami ini untuk nafas dan kehidupan. Biarlah ya Tuhan apa yang kami lakukan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Karena kami yakin dan percaya engkau menyertai setiap langkah hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, yang penuh mulia dan kuasa, pada hari ini ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu. Pada program acara hari ini, biarlah program acara hari ini menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada, dan kami juga dapat apa yang kami sampaikan bisa menjadi terang untuk kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau yang kudus, mulia dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Amin.
0: Baik, Ibu Yesi, tadi sudah disinggung soal tema hari ini,
1: iya,
0: yaitu tugas perutusan menjadi murid Kristus. Nah, melalui tema ini kami yakin dan percaya bahwa kita semua itu adalah murid Kristus yang diutus.
1: Iya, ya, benar.
0: Betul ya. Jadi kita percaya bahwa ini semua adalah panggilan. Nah, sepanjang bulan September ini umat Katolik sedang memasuki momen spesial, yaitu bulan Kitab Suci Nasional, atau kalau disingkat itu BKSN.
1: Yeah.
0: Maka pada kesempatan ini untuk mendalami bersama dalam satu perenungan ini, baiklah saya akan membacakan Injil hari ini yang akan menjadi dasar untuk tema kita hari ini, yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 1-15. Saya ulangi, Injil Matius ayat 10 Matius 10 ayat 1-15. Demikianlah Injil Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Yang pertama Simon, yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak untuk ditinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerima, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salamu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggallah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
0: Baik. Dari bacaan ini kita menjadi dasar dari pembahasan kita hari ini ya Ibu Yesi ya. Ya. Tadi kita berbicara tentang tema hari ini. Ini kata perutusan atau diutus itu kan kedengarannya sangat teologis. Atau mungkin terasa berat bagi sebagian orang. Untuk kaum awam ya.
1: Yeah.
0: Nah, kita semua itu akan merefleksikan untuk kembali peran dan panggilan hidup kita. Seperti apa yang kita sampaikan di tengah masyarakat. Nah, berdasarkan teks ini yang tadi kita telah baca yaitu Matius 10 ayat 1-15. Secara sederhana, apa yang sebenarnya dimaksud dengan perutusan dalam konteks hidup kita sebagai seorang beriman pada saat ini?
1: Iya, baik Pak Rian. Jadi kalau berbicara perutusan, kesannya langsung, wah ini tugas yang berat. Siapa saya ini ya? Saya bukan pengurus gereja, saya bukan ketua wilayah ataupun masuk dalam pengurus dewan paroki. Nah, namun sebelum itu mari kita melihat sebenarnya apa yang dimaksud perutusan. Jadi perutusan atau kata dasar utus berarti kita dikirim untuk menjalankan suatu tugas atau misi tertentu. Dalam iman Kristiani kita sesungguhnya perutusan bukanlah beban, melainkan suatu kehormatan yang ditujukan kepada kita sebagai murid Kristus. Jadi mengapa kita diutus? Agar kita tidak hanya menjadi penonton atau sekadar penikmat iman dalam gereja, tetapi kita diutus keluar untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Berarti tugas kita sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Katolik, bukan hanya sekadar kita berdoa, kita rajin ikut misa, lalu pulang ke rumah selesai. Saya sudah menjalankan 5 perintah gereja dan sebagainya. Padahal tidak berhenti di situ. Kita diutus berarti kita keluar dari diri kita. Membawa apa? Membawa damai sejahtera, membawa kebaikan, membawa kasih keadilan dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya. Nah, perutusan sendiri itu identik juga dengan panggilan. Jadi perutusan, panggilan itu gambaran kita sebagai murid Kristus. Nah, kalau berbicara panggilan, nah itu identik dengan kaum biarawan-biarawati, imam, kaum berjubah. Seolah-olah kaum berjubah saja yang dipanggil Tuhan untuk bekerja di kebun anggur. Kita ya diam-diam saja kan kita domba. Mereka adalah gembala, mereka yang punya beban untuk diutus. Bukan seperti itu ya. Jadi menjalankan tugas perutusan dari Tuhan sebagaimana yang kita dengar dari Injil Matius tadi adalah menjadi tanggung jawab beban kita semua sebagai murid Kristus. Jadi pandangan bahwa perutusan itu hanya pada kaum berjubah atau hanya pada pemimpin gereja, pada pengurus gereja itu tidak benar. Karena apa? Setelah kita dibaptis, ya, jadi ketika kita dibaptis saat itu juga sekaligus kita mengambil bagian dalam martabat Kristus, dalam perutusannya sebagai nabi, imam, dan raja. Jadi kita semua ini diundang ya tanpa terkecuali. Pokoknya sejak kita dibaptis berarti kita siap diutus untuk mewartakan cinta kasih Tuhan. Jadi kita semua ya, kita semua dipanggil, diutus untuk terlibat aktif dalam misi yang diemban Kristus dari Bapa.
0: Berarti poin yang kita bisa ambil dalam hal ini adalah saat kita dibaptis itu bukan seperti tadi Ibu Yesi bilang, hanya kita selesai dengan tugas kita, tetapi harus ada aksi nyata ya.
1: Bukan pasif ya, berarti pasif. Harus aktif.
0: Ya. Habis pergi gereja langsung diam di rumah.
1: Kadang kan setelah dibaptis diam, penting masuk gereja. Nanti aktif lagi kalau misalkan mau minta sakramen gitu.
0: Jadi hanya sebuah apa istilahnya formalitas sudah, yang penting saya sudah dibaptis ya sudah. Ya. Dan tadi yang juga menarik dalam pembahasan dari Ibu Yesi adalah soal panggilan. Ternyata panggilan ini bukan hanya kaum biarawati ya.
1: Semua
0: ya,
1: kita.
0: Ya berarti awam pun sebenarnya terpanggil untuk menjadi murid menjadi berkat atau menjadi murid Kristus itu sendiri.
1: Sesuai dengan di mana kita berada.
0: Panggilan kita masing-masing. Seorang ibu ada panggilannya ya. Orang tua, bapak, kita. Anak pun mungkin juga panggilannya juga sama juga. Yaitu tetap memberi tadi sesuai dengan apa yang Ibu Yesi sampaikan, yaitu ada aksinya.
1: Ya,
0: jadi bagaimana mereka harus belajar mungkin ya Ibu Yesi ya. Begitu juga orang tua, bagaimana tanggung jawabnya kepada keluarga. Dan
1: betul itu.
0: Wah, luar biasa dari pembahasannya itu. Iya. Jadi di sini yang Ibu Yesi ingin tekankan adalah kita semua adalah terpanggil. Ya. Jadi tapi harus ada wujud nyatanya, jangan hanya pasif. Wah, luar biasa. Iya. Baik, tadi di dalam Injil Matius 10 ayat 1, sebelum mengutus para murid, Yesus kan memanggil dan memberikan mereka kuasa untuk mengusir roh jahat. Nah, bahkan dapat menyembuhkan orang sakit. Nah, apa arti kuasa ini bagi sebagai murid Kristus di zaman sekarang?
1: Iya, jadi di awal bacaan Injil tadi, Yesus mengatakan bahwa dia memberi kuasa pada para murid. Nah, kita menjadi murid zaman sekarang saat ini. Apa kuasa yang diberikan kepada kita? Kalau dari bacaan tadi kan kita mendengar bahwa kuasa yang diberikan itu adalah kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk melayani. Lalu apakah itu masih berlaku bagi kita untuk zaman ini? Seperti apa? Jadi kembali lagi bahwa bulan ini adalah bulan BKSN, bulan Kitab Suci. Kita mengingat bahwa tema besar kita bahwa adalah Yesus Guru yang penuh kuasa. Jadi kuasa, kita mengingat kuasa yang kita terima ini adalah dari Guru sejati kita, dari Kristus. Kuasa yang diberikan Yesus itu bukan untuk kita gunakan untuk kesombongan atau dominasi kita ya. Melainkan kuasa kasih untuk melayani, untuk menyembuhkan mereka yang terluka, untuk membebaskan orang-orang dari berbagai belenggu-belenggu roh-roh jahat zaman modern ya. Kalau dahulu orang terserang roh jahat karena kuasa-kuasa gelap, kuasa iblis ya. Sekarang ini banyak juga yang roh-roh jahat modern. Jadi banyak ya, seperti kebencian, amarah, putus asa. Banyak roh-roh jahat yang membuat orang justru semakin lama semakin jauh dari Tuhan. Dan merasa bahwa jalan-jalan keluar yang praktis, yang tidak membebani itu menjadi hal-hal yang lumrah. Nah, di mana kita hadir pada situasi-situasi tersebut, bahwa kita itu tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita berjalan dengan kuasa ilahi Kristus. Jadi tentu dari zaman ke zaman panggilan itu tetap ada dan tetap up to date. Jadi panggilan para murid pada zaman mereka berada bersama Yesus ya, mereka dipanggil sesuai dengan situasi dan keadaan mereka. Lalu bagaimana dengan kita yang berada di zaman sekarang ini? Mari kita lihat apa yang terjadi di sekitar

0: Jadi situasi yang sedang terpuruk, situasi yang memprihatinkan itu, orang manfaatkan itu justru dengan kuasa-kuasa yang mengintimidasi, kuasa-kuasa yang menindas, yang memanfaatkan kekurangan-kekurangan itu untuk keuntungan sebagian orang. Situasi-situasi yang membuat orang menderita justru menjadi keuntungan bagi orang lain. Orang lain menderita, orang lain hidup dalam kemewahan. Nah, padahal di situasi seperti ini, manusia kita semua merindukan kabar baik. Kita semua tidak ingin berada tentu di dalam situasi yang menyengsarakan. Tetapi justru kabar buruk yang diterima oleh sesama kita. Nah, di mana kita berada saat ini? Kita sebagai utusan Kristus, seperti apa yang tadi sampaikan, mungkin kita ibu rumah tangga, kita tidak perlu berbicara tentang bagaimana saya mengangkat ekonomi ini supaya lebih baik, ya tentu tidak demikian. Kita masuk sebagai diri kita di dalam rumah kita, bagaimana kita menyesuaikan ya dengan keadaan kita, panggilan kita sebagai murid Kristus. Tentu kita bukan berfoya-foya atau tamak dengan segala keberadaan kita. Kita juga mengingat di luar sana ada banyak orang yang sedang menderita.
1: Betul, betul.
0: Lalu mungkin sebagai anak, apakah saya harus membuat gebrakan yang seperti apa sehingga bisa pemerintah memperhatikan
1: betul,
0: saya? Tentu tidak demikian. Bagaimana seorang anak, seorang pelajar, dia hadir dengan kuasa kasih dari Kristus. Tentu bersikap baik kepada sesama, menjadi utusan yang bukan membuli, bukan menjadi sosok yang intimidasi terhadap orang lain. Jadi kuasa-kuasa yang kita terima itu kuasa ilahi yang Kristus berikan kepada kita, baik pada 12 murid zaman dahulu dan kepada kita zaman sekarang, adalah kuasa yang penuh kasih. Dahulu murid-murid ada untuk menyembuhkan penyakit fisik, mengusir setan secara langsung. Zaman sekarang mungkin kita tidak hadir seperti seorang dokter yang menyembuhkan. Kalau kita bukan dokter ya,
1: betul-betul.
0: Kalau dia sebagai dokter ya, dia hadir menyembuhkan pasiennya dengan talenta yang dia miliki. Lalu kita hadir bagaimana menyembuhkan? Apakah kehadiran kita memberi kesembuhan bagi orang lain? Dalam arti maksud saya, kadang-kadang misalkan dengan ucapan kita yang tajam, ucapan kasar,
1: menyinggung,
0: justru kita membawa luka batin bagi orang lain. Nah, berarti kita tidak hadir untuk menyembuhkan secara batin bagi orang lain. Justru kita membawa luka atau membuat orang lain depresi karena kehadiran atau ucapan kita. Kita juga bisa hadir dengan sikap kita yang membawa damai sejahtera bagi orang lain, tidak menjadi bahan pertikaian, permusuhan. Kita juga bagaimana berupaya mereka yang sedang berada dalam keterikatan ya saat ini kan keterikatan semakin besar.
1: Betul.
0: Bukan hanya sekadar materi, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan, bahkan online. Ada yang namanya judi online. Ada yang terikat gadget karena ada sesuatu yang mengasyikan di sana ya,
1: betul,
0: sehingga
1: betul.
0: Dia lupa sebenarnya panggilan dia untuk membawa kasih kepada sesama, bukan untuk kesenangan semata,
1: betul,
0: sehingga menutup
1: betul.
0: Mata untuk kehadiran sesama.
1: Baik. Berarti kalau zaman dulu dan zaman sekarang agak berbeda ya. Kalau dulu memang harus fisik ya, tadi-tadi Ibu Yesi sudah sampaikan bagaimana harus melawan roh jahat, menyembuhkan orang yang kemasukan. Mungkin kalau sekarang itu lebih kompleks roh jahatnya ya. Jadi roh jahatnya itu tidak harus wujudnya itu
0: sekarang
1: menyeramkan ya.
0: Sekarang justru hadir dalam hal-hal yang menyenangkan.
1: Kalau dulu kan kayak menakutkan. Sumpah kalau kita melihat iblis atau apa kan itu menyeramkan. Tetapi kalau di zaman sekarang itu malah masuk ke zona yang malah dimana kita terikat untuk hal-hal yang menyenangkan ya, seperti tadi keterikatan kita pada gadget atau keterikatan kita pada judi ya. Jadi hal-hal yang menyenangkan dan hanya bersifat sementara.
0: Betul,
1: sedangkan dulu harus kita

0: kok melihat iblis itu menakutkan lah dengan bentuknya segala macam, orang menggambarkannya. Tetapi sekarang lebih hal-hal yang bersifatnya kompleks.
1: Ya.
0: Tadi hal menyenangkan, tidak harus.
1: Mengaburkan kita ya.
0: Iya, betul. Jadi memang hal-hal yang seperti Ibu Yesi tadi bilang harus memang harus memang kita sadari bahwa panggilan kita di dalam keluarga kita atau dimanapun kita berada, yaitu kita adalah memberi terang, tadi Ibu Yesi sampaikannya, bukan membawa luka lagi ya, tapi untuk orang-orang lain. Semoga dalam hal ini kita semua betul-betul terpanggil dan ingin memberi orang lain itu berkat dengan kata-kata atau perbuatan. Nah, ini menarik sekali, Bu Resi. Nah, ternyata tugas perutusan ini kan tidak selalu dimulai dari tempat-tempat yang jauh.
1: Iya.
0: Harus atau juga hal-hal yang besar seperti Ibu Yesus sampaikan tadi. Nah, selanjutnya kita akan membaca tadi kan mengenai Yesus melarang para murid membawa emas atau perak, bekal, bahkan dua baju pun, hal yang sederhana kok menurut kita, dua baju. Iya. Padahal kalau kita tahu bahwa kalau baju kita satu kotor, kan ada satu cadangan. Ya, tapi ini dibilang jangan bawa dua baju. Nah, bukankah hal ini, instruksi ini sangat tidak realistis untuk diterapkan di masa-masa sekarang ini?
1: Iya, benar sekali. Kalau zaman dulu tantangannya tidak semewah sekarang, semenarik sekarang, dan semudah saat ini ya. Tawaran sekarang kan semakin lengkap, semakin kompleks, semakin mudah ya. Jadi kita memang kalau dulu orang harus membawa uang secara fisik. Sekarang semua ada dalam genggaman. Cukup bawa HP dan semuanya ada di dalam situ.
0: Tinggal gesek ya.
1: Iya. Semakin banyak tawaran-tawaran dunia yang memang baik untuk kemudahan, untuk kepraktisan. Yeah. Tetapi kadang-kadang justru itu mengikat secara duniawi, secara materi. Kadang-kadang misalkan kita diutus misalnya di tempat-tempat yang terbatas, tempat-tempat yang misalnya kurang, tidak ada teknologinya, atau tidak ada jaringan internetnya.
0: Itu saja.
1: Misalkan kita ikut dalam pelayanan stasi, ataupun
0: ke daerah-daerah.
1: Ke daerah-daerah untuk tugas-tugas sosial atau relawan. Kadang-kadang misalnya kita berpikir, ah nanti kalau saya selesai di sana, saya bikin apa, bosan, saya perlu bawa HP. Lalu kalau begitu saya harus bawa charge. Kalau begitu apalagi saya harus bawa. Nah, sehingga sebelum melangkah, kita punya pikiran sudah penuh dengan
0: negatif dulu.
1: Sudah penuh dengan hal-hal untuk antisipasi.
0: Betul.
1: Padahal semuanya itu justru memberatkan kita untuk melangkah. Nah, tapi bukan berarti pula bahwa kita pergi dengan baju di badan saja. Ya, tidak demikian. Artinya bagaimana Yesus mau mengajarkan kepada kita, memang terlihat sangat radikal, sangat keras. Betul. Bagaimana Tuhan Yesus mau mengajar agar kita sebagai muridnya memiliki sikap lepas bebas. Artinya kita mau berserah total pada pemeliharaan dari Allah Bapa. Jadi bagaimana kemudahan-kemudahan itu tidak membuat kita stuck di situ saja ya. Kemudahan itu tentu menolong kita, tetapi bukan seolah-olah harga mati. Harus bawa HP, saya harus ada internet, harus ada jaringan baru saya pergi. Atau di sana saya kira-kira disambut tidak ya, kalau tidak saya harus pikir dua kali.
0: Tidurnya bagaimana lah sekarang?
1: Iya, di sana apakah saya diberi makan atau tidak? Ataukah nanti di sana fasilitasnya bagus tidak? Tempatnya nyaman atau tidak? Ada AC atau tidak? Segala keterikatan duniawi yang membuat kita tidak murni lagi di dalam panggilan kita. Berarti kita melayani jika kita merasa senang. Kita melayani, kita mau diutus jika kita untung.
0: Iya.
1: Kita mau melayani jika kita disapa dengan ramah,
0: iya, dihormati,
1: kita
0: bahkan
1: iya, dihormati. Ya. Kita mau pergi, biar jauh saya mau pergi, asal,
0: asal
1: ada
0: asalnya.
1: Ini, ada syarat gitu ya. Jadi ini menjadi teguran, peringatan,
0: iya,
1: bagi kita semua agar segala fasilitas itu bukan untuk membuat kita bergantung kepada fasilitas itu, tetapi lebih kepada penyertaan Tuhan. Fasilitas ada untuk memudahkan, ya tidak masalah, tetapi bagaimana hati kita tidak terikat, tetapi kita berserah kepada Tuhan. Tentu yang dimaksud adalah bagaimana kita mengandalkan doa dan penyerahan kita. Kita berdoa untuk maksud-maksud baik kita. Kita berdoa untuk apa yang menjadi niat-niat kita untuk menjadi utusan Kristus. Jadi bukan hanya di daerah-daerah terpencil. Mereka yang ada di depan kita, keluarga kita, ya,
0: betul.
1: Itu menjadi tempat perutusan kita, teladan bagi kita untuk menjalankan panggilan kita. Jadi bukan misalnya saya bisa sabar kalau anak saya ini nanti misalkan saya nanti beri dia ini supaya dia dengar-dengar saya.
0: Saya ada asalkannya,
1: iya,
0: ada
1: syarat duniawi yang menyertai di dalam setiap tugas panggilan Tuhan, panggilan kita dimanapun berada. Namun menjadi pesan bagi kita bahwa di dalam Injil tadi yang dibacakan itu, mengapa Tuhan berseru demikian, bahwa kita senantiasa harus mengandalkan Tuhan. Kita selalu mempercayakan diri kita di dalam segala situasi. Kita boleh bersiap dengan berbagai hal, tetapi tidak menjadikan itu senjata utama kita. Tuhan memelihara kehidupan kita. Dia selalu melindungi kita dalam naungan sayap-Nya, ya. Sebagaimana dalam kitab Mazmur 17 ayat 8. Jadi seandainya juga di dalam tugas perutusan kita, kita menerima hal yang baik, kita diperlakukan dengan baik, janganlah itu membuat kita sombong atau besar kepala. Sebab kita ini hanyalah sarana. Yang memampukan kita bukanlah kekuatan manusia kita, tetapi Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang memberikan kita kemampuan. Tuhan yang memungkinkan hal itu terjadi. Jadi sebagaimana kita mengingat juga semangat dari Rasul Yohanes Pembaptis, ya. Dia berkata bahwa Tuhan harus semakin besar, tetapi aku harus semakin, semakin kecil. Jadi benar-benar kita menjadi saluran rahmat Tuhan, bukan kita yang menjadi utama, menjadi
0: tokoh utamanya, ya.
1: Kita adalah alat di tangan Tuhan untuk menjadi sarana cinta kasih-Nya.
0: Iya, luar biasa. Jadi memang yang disampaikan Ibu Yesi memang tadi yang bahasa yang ngeri mungkin bagi setiap orang, yaitu iman yang radikal, yaitu penyerahan secara bebas tadi, ya, lepas bebas atau secara total, ya.
1: Iya.
0: Jadi tadi yang dengan contoh-contohnya yang sangat menarik, bahwa memang saat kita mau kemana, kita kadang cemas dulu, kadang kita khawatir dulu, jangan-jangan kita lupa ini, nanti kita tidak bisa begini, jangan-jangan, ya, banyak jangan-jangannya. Tetapi dengan penyerahan kita secara lepas berserah kepada-Nya, bahwa kita percaya bahwa apa yang akan terjadi nanti adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tadi ayat Alkitab yang luar biasa itu, bagaimana Tuhan semakin besar, aku semakin kecil. Jadi yang ingin digambarkan Ibu Yesi adalah tokoh utamanya yaitu Yesus itu sendiri, dan kita adalah sarananya. Luar biasa memang. Saat ini kan kita akan melakukan tugas perutusan. Tentunya tantangan ini tidak mudah. Seringkali niat baik kita ini justru bahkan ditolak, salah artikan, bahkan berujung pada kegagalan. Nah, menariknya Yesus ini kan mengantisipasi hal ini. Bahkan di ayat yang ke-14 dengan kalimat yang sangat simbolis, yaitu mengebaskan debu dari kaki. Nah, bagaimanakah sebenarnya yang menyingkapi penolakan atau kegagalan yang sering terjadi?
1: Iya, jadi sebagai murid Kristus di dalam menjalankan tugas perutusan, kita selalu tahu bahwa tidak selalu rencana harapan kita berjalan mulus tanpa hambatan. Tidak selalu kebaikan yang kita bawa itu membawa juga kebaikan yang sama bagi kita. Hal berbeda bisa terjadi. Apa yang kita harapkan tidak terjadi, bahkan mungkin kita
0: tidak
1: yang
0: sesuai dengan
1: kita kembali yang menjadi kecewa. Padahal kita yang menjadi utusan Tuhan, kita yang menjadi pembawa berkat itu, tetapi kita justru bawa pulang kekecewaan. Nah, mari kita melihat ya. Jadi dari bacaan kitab suci yang kita baca pada hari ini sangat sungguh runut ya, terstruktur bagaimana Tuhan mengarahkan kita sebagai utusannya. Dari mulai dia memanggil kita, lalu dia memanggil dan memberi kuasa. Jadi bukan sekadar memanggil, jadi jangan khawatir, jangan takut ketika kita diutus, Tuhan memberi kita kuasa. Artinya dia memberi kita kemampuan. Lalu selanjutnya bagaimana Tuhan juga mengingatkan kita soal ketidakterikatan kita pada dunia, bahwa kita hanya
0: berharap
1: dan berpasrah pada Tuhan. Lalu setelah kita melaksanakan tugas kita, setelah kita menabur, apa yang terjadi? Ya, itu tentunya sebagai manusia ya, itu apa ya, tentu itu bukan sesuatu yang
0: menyenangkan
1: kita
0: ya. Harapkan ya.
1: Mudah. Ketika kita menabur dan itu memperoleh hasil yang baik, kita akan menggebu-gebu menjadi semangat. Namun ketika kita menjalankan tugas perutusan dalam keluarga saja, ketika kita memberitahu anak-anak tentang kedisiplinan, tanggung jawab, atau soal hal sepele yang membuat pasangan muda bertengkar, atau antara orang tua dan anak yang salah paham, belum lagi dengan tugas-tugas gereja antar pengurus, anggota yang begitu mudah berselisih. Lalu kadang-kadang kita berpikir, Tuhan mengutus saya, tetapi mengapa tidak mudah?
0: Hasilnya ya.
1: Saya kan berusaha membawa yang baik, kok disalahpahami? Saya kan tadi maksudnya untuk kebaikan bersama. Mengapa saya dituduh yang tidak benar? Nah, itulah risiko kita sebagai pengikut Kristus, bahwa tidak selalu kita membawa kedamaian di hati kita. Kita harus siap dengan segala risiko. Jadi, tetapi kita harus masih harus selalu ingat bahwa tugas kita sebagai murid hanyalah menabur benih kebaikan. Kita menyampaikan kabar damai. Lalu urusan orang lain menerima atau menolak, tentu kita percayakan, kita persembahkan itu kepada Tuhan. Tuhan yang bekerja untuk hal itu. Bukan lagi itu menjadi urusan kita. Saya sudah ini tetapi kenapa mereka tidak senang, tidak terima saya? Serahkan itu. Bagaimana caranya? Kita kembali berdoa. Kita persembahkan. Ini yang sudah saya perbuat Tuhan. Saya mungkin hari ini ada sombongnya. Hari ini mungkin saya ada sok taunya. Hari ini mungkin saya menyakiti orang lain lewat ucapan. Kita persembahkan pelayanan perutusan kita hari ini, hari-hari yang telah lalu, dan juga rencana-rencana kita. Lalu pada bagian misalkan orang lain atau keluarga kita tidak menerima kita, kita juga persembahkan dalam doa kita. Kegagalan atau penolakan bukan berarti kita gagal di dalam tugas kita. Mungkin saja ladang itu yang belum siap. Kita kan sebagai penabur sudah siap menyebar benih. Tetapi misalnya ladangnya sedang berbatu. Misalkan orang yang kita beritahu, misalkan hatinya sedang berduri.
0: sedang lagi banyak, bermasalah.
1: Bukan tanah yang subur. Sehingga tidak menerima kehadiran atau sikap kita. Jadi penolakan, kegagalan itu janganlah membuat langkah kita terhenti untuk menabur, yeah, untuk menjadi sarana cinta kasih Tuhan. Maju terus dan tetap bergantung kepada penyelenggaraan, yeah, Tuhan.
0: Iya, yeah, berarti hasilnya biarlah itu kita persembahkan, yeah, kepada Tuhan ya. Tuhan yang penting kita sudah menabur
1: kebaikan. Mengerjakan bagian kita, ya sisanya kita persembahkan
0: entah
1: pada Tuhan.
0: Mau ditolak ke, entah, yeah, mau di apa, terima, tidak dianggap. Istilahnya kita sudah berkorban, pikirannya kita sudah, yeah, berkorban, tinggalkan keluarga, tahu-tahu kita tidak mendapat apa yang kita inginkan, yeah, nah, kadang rasa kemanusiaan kita yang menolak hal itu.
1: Iya, yeah, betul. Tetapi, kalau dipuji kan kita berapi-api.
0: Iya, betul. Tetapi yang ingin Ibu Yesi sampaikan, yang penting tugasnya kita selesai, apapun hasilnya kita akan berikan ke Tuhan, ya. Iya. Yeah. Yeah. Dan pasti Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya, amin. Tuh. Nah, di zaman modern yang serta digital seperti yang apa yang kita sampaikan tadi dan sangat kompetitif, bagaimana seorang umat awam, apakah dia seorang pekerja, ibu rumah tangga ataupun pelajar, bisa mewujudkan tugas perutusan di lingkungan mereka masing-masing?
1: Ya, jadi ini sudah lebih pada aplikasi kita, ya. Kita sudah, iya, kita sudah membaca, merenungkan bersama. Jadi dari mulai Yesus memanggil, lalu memberi kita kuasa, lalu juga memberi kita antisipasi entah apa yang akan terjadi, orang menerima atau tidak. Lalu sekarang lebih kepada aplikasi, yeah, atau tindak nyata kehidupan kita sehari-hari. Jadi di dunia zaman modern, kembali lagi kita berbicara bagaimana dunia yang sekarang ini penuh dengan tantangan, pengaruh buruk, yeah, ya. Jangkauan internet luas,
0: yeah,
1: jadi anak-anak dengan mudah mengakses berbagai informasi dan itu sangat kadang-kadang di luar jangkauan orang tua, yeah, kadang-kadang sudah terjadi hal buruk,
0: yeah,
1: baru kita ditahu. Berpikirlah saya kan tidak pernah membawa dia ke tempat-tempat yang buruk.
0: Iya, iya,
1: anak ini kan kelihatan baik-baik, iya, sopan-sopan, betul, di rumah. Ternyata hanya lewat telepon genggamnya, hanya lewat laptop yang di, iya, rumah dengan jaringan internet yang ada. Itu menjadi sarana yang bukan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, tetapi lebih jauh dan bahkan, mm-hmm, kita ya itu justru terjerumus dalam pengaruh-pengaruh, yeah, buruk. Nah, ini menjadi pengingat bagi kita semua, yeah, baik kita sebagai orang tua ataupun sebagai anak ataupun mereka yang sedang bekerja di dalam tugas panggilannya masing-masing, ya. Mm. Siapapun kita, apapun kita, bagaimana kondisi kita, kita sama-sama dipanggil, sama-sama Tuhan berikan kuasa kasih. Kuasa yang Tuhan berikan kepada seorang ibu rumah tangga tentu bukan berarti itu kurang dibandingkan, yeah, orang yang misalkan berdiri di depan altar. Yeah. Orang-orang yang menyandang misalkan
0: menggunakan jubah.
1: Ya, berjubah. Atau orang-orang yang menyandang nama, oh ketua wilayah, yeah, rohani. Oh ketua kategorial, yeah, dan berbagai macam. Sama berkat Tuhan yang Tuhan, yeah, berikan. Namun bagaimana kita mengaplikasikan, bagaimana kita membuat nyata aksi itu dalam, yeah, panggilan kita masing-masing itu yang berbeda.
0: Yeah.
1: Tetapi Tuhan yang sama itu yang memberikan berkat yang sama pada 12 murid zaman dahulu, sama bagi kita semua. Jadi melalui Injil yang kita baca pada ya hari ini dari Injil Matius itu menjadi peneguh bagi, yeah, kita. Ya, jadi membuat kita jangan sampai tawar hati ketika, yeah, kita mengalami penolakan. Jangan membuat kita lelah. Kok saya sudah berusaha telpon dia, sudah WA dia, mm-hmm, jemput dia untuk ibadah, mengingatkan dia supaya begini dan begitu, yeah, tetapi tidak berbuah, tidak nampak, ya. Anak saya kok misalkan sudah diberitahu kok tetap bandel dan berbagai, mm-hmm, macam. Kok misalkan hubungan atau relasi saya dengan sesama saya, dengan pesan saya, kok belum membaik saja, ya, mm-hmm, sampai hari ini. Tetapi mari kita terus fokus menjalankan apa yang menjadi tugas dan panggilan kita. Jadi mungkin ada kekecewaan di sana, mungkin ada sakit hati, mungkin ada ketidaknyamanan ya.
0: Iya.
1: Kalau dari bacaan Injil tadi bilang kebaskan itu.
0: Iya.
1: Jadi kebaskan debu kekecewaan itu.
0: Iya.
1: Kebaskan itu debu ketidaknyamanan dan berbagai hal yang membuat kita merasa gagal. Ya, supaya ketika kita pulang ke rumah kita, ketika kita kembali ke tempat kerja kita masing-masing, kita senantiasa membawa damai,
0: Iya.
1: membawa harapan dan sukacita, bukan kita membawa kekecewaan bagi
0: Iya.
1: orang lain yang kita jumpai. Ya, jadi kita senantiasa belajar untuk melaksanakan tugas perutusan kita dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
0: Iya.
1: Panggilan kita berbeda, ada yang di kantor, ada yang di dapur,
0: Iya,
1: ada
0: ada yang
1: yang di
0: sekolah.
1: sekolah, di meja belajarnya. Ya masing-masing ya, kita tidak bisa melihat semuanya itu hanya dari jenis panggilan.
0: Iya,
1: Oh
0: betul.
1: iya, dia kan gampang bicara begitu, dia kan diberi tugas
0: Iya.
1: ini, saya kan biasa dan macam-macam ya. Padahal dari umat biasa itu ketika kita membawa tugas panggilan kita dengan kesungguhan, dengan sikap yang bergantung sepenuhnya pada Tuhan, nah disitulah Tuhan berkarya.
0: Iya.
1: Bukan kita, tetapi
0: Betul.
1: Tuhan yang berkarya. Jadi Tuhan berkarya sesuai dengan profesi, dengan panggilan kita masing-masing, sesuai dengan minat, talenta kita. Jadi memberitakan kabar baik itu bukan hanya sekadar pintar berbicara atau gampang menyampaikan isi kitab suci ya, tetapi dengan kehadiran kita,
0: Iya.
1: dengan sikap, dengan cara kita berbicara, cara kita memandang orang lain, itu bisa menjadi tanda kehadiran Kristus juga.
0: Iya.
1: Jadi dimanapun kita berada, kita membawa damai dan sukacita. Jadi bagaimana kita membaktikan seluruh akal budi, tenaga, waktu yang kita punya untuk terwujudnya kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Itu menjadi tanda kesaksian atau perutusan kita akan kerajaan surga yang nyata di dunia ini.
0: Iya, baik.
1: Iya.
0: Berarti kita semua mempunyai panggilan kita masing-masing. Jadi
1: Iya.
0: jangan, tadi yang Ibu Yesi sampaikan, jangan tawar hati, jangan
1: Iya.
0: kecil hati ya. Tetap apapun, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda ditempatkan, tetap Anda mempunyai tugas, yaitu tetap menjadi berkat bagi orang lain ya. Bahkan tadi Bu Yesi bilang, bahkan pelajar pun itu pun terpanggil untuk melakukan hal kebaikan. Nah, intinya bagaimana kita harus menjadikan Yesus ada tokoh utama dari dalam kehidupan kita ya. Nah, Ibu Yesi, boleh tidak untuk ini kan sudah di ujung-ujung sudah ya. Mungkin ada statement atau closing yang bisa kami dengar atau pendengar RRI dimanapun berada, apa yang mungkin pesan yang bisa Ibu Yesi sampaikan dalam tema kita hari ini?
1: Ya, baik. Kita sudah berbicara panjang lebar tentang Injil Matius dari ayat 1 sampai ayat
0: 15,
1: terakhir ya.
0: 15.
1: Lalu apa yang menjadi satu pesan inti bagi kita semua, bukan hanya bagi pendengar, tapi bagi kami juga yang berada di dalam studio ini ya. Kita semua yang telah dibaptis tentunya, mari kita mengingat pesan Injil Matius hari ini. Bahwa di dalam diri kita, setiap kita, siapapun itu, bukan hanya pada kaum biarawan-biarawati, tetapi kepada kita semua yang telah menerima Kristus di dalam diri kita karena lewat pembaptisan. Bahwa kuasa Yesus ada di dalam diri kita semua. Kuasa Kristus yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar dari segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Maka karena kuasa Kristus yang besar itu ada di dalam diri kita, maka jangan kita takut untuk melangkah, jangan kita mudah menjadi tawar hati karena penolakan, tapi kita senantiasa berpasrah dan juga selalu mengingat siapapun di dalam doa-doa kita. Kebaskan hal-hal yang mengecewakan ya, segala debu-debu yang membuat kita tawar hati, kebaskan sehingga kita selalu pulang dalam keadaan damai dan sukacita. Kita membawa kesembuhan, kita membawa pengharapan, kita membawa sukacita bagi siapapun yang kita jumpai.
0: Baik. Nah, dengan berakhirnya tadi pesan-pesan atau pesan yang bisa kita terima, semoga pesan-pesan tadi dapat menjadi berkat bagi kita yang mendengarkan.
1: Amin.
0: Bahkan tadi untuk kita yang ada di sini. Baik Ibu Yesi, untuk menutup, mungkin Ibu Yesi dapat membantu saya dalam doa penutup.
1: Baik, mari kita semua kita bersatu dalam doa memohon kekuatan dan rahmat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau senantiasa memandang kami semua dengan penuh cinta kasih. Engkau mengetahui kami satu demi satu, pribadi demi pribadi, apa yang menjadi pergumulan tantangan hidup kami masing-masing. Tuhan, Engkau memanggil kami semua dan mengutus kami ke tempat kami berada masing-masing. Kami tahu Tuhan akan perlengkapi kami sehingga kami dapat menjalankan tugas perutusan kami baik dalam keluarga kami masing-masing, di tempat kami bekerja, dan kepada siapapun yang kami jumpai, kami boleh membawa damai, sukacita, dan pengharapan. Ya Tuhan, kami tahu kami manusia yang lemah dan terbatas, namun kuasa kasih yang Engkau berikan bagi kami, itulah yang memampukan kami untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik di dunia ini. Namun kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menolong kami, sehingga di dalam setiap kelemahan dan keterbatasan kami, kami tidak mudah lelah dan putus asa, tetapi kami berjuang di dalam semangat iman kami kepada-Mu. Tuhan yang Maha Baik, kami mengingat untuk orang-orang yang sedang dalam putus asa, di dalam penderitaan, dan merasa jauh daripada-Mu. Ya Tuhan, kunjungilah mereka, kiranya Engkau memberikan mereka rahmat yang mereka butuhkan, sehingga mereka dapat bangkit dari segala kekecewaan ataupun keterpurukan, dan mereka datang untuk semakin dekat kepada-Mu, dan semakin mengimani Engkau dari hari ke hari. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Baik, terima kasih Bu Yesi untuk kehadirannya hari ini. Terima kasih untuk para pendengar yang setia mendengarkan program acara hari ini dari awal sampai akhir ini. Semoga tema-tema yang tema tadi yang kita bawakan dapat menjadi berkat bagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita akan bertemu lagi tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya. Saya Irianto Wibowo dan Ibu Yesi undur diri. Tuhan Yesus memberkati.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Sebenarnya pengawasan itu melekatnya di urusan pusat sudah. Karena provinsi perpanjangan dari pusat, ya kami membantu seadanya sekemampuan anggaran kami.
2: Perhatikan pikiranmu, karena itu akan menjadi ucapanmu. Dan perhatikan ucapanmu, karena itu akan menjadi perkataanmu. Dan perhatikan perkataanmu, karena itu akan menjadi kebiasaanmu.
3: Saya kira kalau media online yang menggunakan HP dan lain sebagainya, informasi itu kebanyakan itu informasi yang kita ragukan kebenarannya.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah mendorong kerjasama antar instansi serta memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam mencegah praktik illegal fishing di perairan laut wilayah ini. Di tengah pesatnya perkembangan media digital, radio dinilai masih memiliki tempat di hati masyarakat sebagai sumber informasi yang terpercaya. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Sabtu 12 September 2026 dibacakan oleh saya, Adinda Kurnia Islami. Pendengar, kita awali informasi pertama. Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah mendorong kerjasama antar instansi serta memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam mencegah praktik illegal fishing di perairan laut wilayah ini.
5: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pemerintah kabupaten dan kota memaksimalkan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing. Upaya pengawasan tersebut perlu diperkuat melalui kerjasama antar instansi serta memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam melaporkan aktivitas yang berpotensi melanggar aturan di sektor kelautan dan perikanan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah, Muhammad Syafar, mengatakan pengawasan di wilayah perairan perlu dilakukan secara bersama untuk mencegah praktik illegal fishing. Menurutnya, keterbatasan personil dan luasnya wilayah perairan Sulawesi Tengah menjadi salah satu tantangan dalam melakukan pengawasan sehingga sinergi antar instansi dan keterlibatan masyarakat sangat diperlukan.
1: Sebenarnya pengawasan itu melekatnya di urusan pusat sudah. Karena provinsi perpanjangan dari pusat, ya kami membantu seadanya sekemampuan anggaran kami. Sehingga ada beberapa bantuan kami untuk kelompok pengawasan, seperti bol dapat speed kan? Nah itu bantuan dari provinsi itu dalam rangka menjaga sumber daya kelautan kita. Kami sebenarnya mengharapkan juga dukungan dari masyarakat. Sehingga kami biasa pengadaannya itu ke kelompok pengawas masyarakat. Kami berikan perahu bermotor dalam rangka, makanya dibentuk-bentuk kelompok masyarakat. Harus terlibat masyarakat.
5: Syafar menambahkan, Dinas Kelautan dan Perikanan juga telah menyalurkan bantuan armada jenis speedboat di sejumlah wilayah. Armada tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pengawasan sekaligus mencegah praktik illegal fishing. Pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan instansi terkait sehingga pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tetap terjaga dari aktivitas ilegal yang merusak ekosistem laut. Susanti Akataba melaporkan.
4: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Sulawesi Tengah mendorong pemerintah Sulawesi Tengah melakukan pemetaan terhadap daerah potensial penghasil durian. Berikut laporan Iketut Wiranata.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mengoptimalkan pengelolaan produksi durian sebagai komoditas unggulan hingga mampu menembus pasar ekspor. Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo Sulawesi Tengah, Wijaya Chandra kepada RRI mengatakan, selain fokus memenuhi permintaan pasar ekspor, pemerintah Sulawesi Tengah juga perlu melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah potensial penghasil durian. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk memastikan daya serap pasar terhadap hasil produksi durian yang dihasilkan petani. Tidak hanya untuk pasar ekspor, tetapi untuk keperluan pasar lokal juga perlu diperhitungkan.
7: Durian kan ada kualitas 1, 2, 3, dan kita bisa melihat, oh dengan kualitas 3 harga berapa, 2 berapa, 1 berapa. Sehingga jangan tamu datang ke sini, durian sudah kemahalan. Daya serap ini, produksi, kita hitung berapa tugasnya bagian apa pertanian perkebunan, menghitung semua berapa tanaman durian dalam kondisi produktif. Estimasi produk semua berapa puluh ton, berapa ratus ton. Nah, terus market ekspor berapa? Kalau misalnya 100 ton, dia per bulan. Terus market ekspor cuma 50 ton. Nah, 50 ton ini mau kemana? Ya kan? Apakah dia punya market khusus? Apakah tamu-tamu lokal? Apa untuk daerah lain? Atau kalau sampai langka tadi jelek-jeleknya, jadi produk turunan, dompo, kue, ya, sirup, dan lain-lain. Nah, ini harus kita bikin satu, kalau dibilang kayak, ya apa, pertamaan, hulu ke hilirnya.
6: Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Sulawesi Tengah ini juga menambahkan, selain menjaga produksi dan kualitas serta akses pasar, pemerintah Sulawesi Tengah juga diharapkan dapat menjaga kestabilan harga durian. Hal ini perlu dilakukan agar petani tidak dirugikan.
4: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Palu meluncurkan sistem kode QR khusus bagi kendaraan berat demi pastikan solar subsidi tepat sasaran. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Jannah.
8: Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan menyiapkan kode QR pengisian BBM solar subsidi. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu, Rahmat Mustafa, menyebutkan kode batang ini berbeda dengan sistem yang diterbitkan oleh Pertamina dan telah dikoordinasikan bersama pihak-pihak terkait. Ia menyebutkan langkah ini diambil guna mendukung tertib administrasi, ketetapan sasaran, pengendalian distribusi, serta memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian BBM jenis solar sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mendapatkan kode batang tersebut, beberapa dokumen perlu dilengkapi agar proses verifikasi dan pendaftaran berjalan lancar.
9: Ini adalah sebuah bentuk penguasaan dari pemerintah Kota Palu melalui nanti Dishub. Kita juga sudah berkomunikasi dengan pihak Pertamina dan Hiswana Migas. Kita juga nanti melakukan bentuk pengawasan kepada bentuk pelayanan ya. Melalui kita siapkan juga satu barcode. Jadi melalui sistem ini teman-teman bisa menginput dokumen-dokumennya, dokumen-dokumen kepemilikan yang dimiliki, baik itu surat permohonan, STNK, KTP, NIP-nya, surat usaha, rekomendasi dari perusahaannya misalnya dari FNPBI, kemudian foto fisik kendaraan, sehingga mereka mendapatkan barcode untuk dilayani di SPBU mana nanti kita arahkan.
8: Ia menambahkan melalui QR code ini, angkutan berat akan diarahkan ke SPBU yang dapat melayani angkutan berat. Dengan demikian, diharapkan pengisian BBM solar subsidi dapat tepat sasaran dan tertib, serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Memberi orasi ilmiah terkait kewirausahaan, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI kemarin mendorong seluruh mahasiswa UNTAD dan generasi muda menjadi pribadi yang bernilai tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga orang lain. Berikut laporan Nita Surbakti.
10: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Profesor Dr. Haji Andi Muhammad Nurdin Halid, SAMM, memberi motivasi bagi mahasiswa UNTAD melalui orasi ilmiah dengan tema kewirausahaan sebagai pilar inovasi, kemandirian, dan daya saing bangsa di era global. Menurutnya, untuk sukses dapat dilakukan dengan banyak cara, tidak harus menjadi seorang ASN atau menjadi anggota DPR seperti dirinya. Menurutnya, menjadi seorang pengusaha juga dapat dikatakan sukses bila memberi dampak bagi banyak orang. Menyadari hal ini, dirinya mendorong seluruh mahasiswa UNTAD untuk mulai mempertimbangkan apa yang ingin dicapai dan melakukan berbagai upaya untuk mencapainya dengan tetap memperhatikan sikap dan perilaku terhadap orang lain.
2: Orang bijak mengatakan begini, perhatikan pikiranmu, karena itu akan menjadi ucapanmu. Dan perhatikan ucapanmu, karena itu akan menjadi perkataanmu. Dan perhatikan perkataanmu, karena itu akan menjadi kebiasaanmu. Dan perhatikan kebiasaanmu, karena itu akan menjadi perbuatanmu. Dan perhatikan perbuatanmu, karena itu akan menjadi karaktermu. Apa korelasinya? Manusia dituntut untuk ada keselarasan dan korelasi antara pikiran, ucapan, tindakan, dan perbuatan. Kalau itu tidak ada korelasi, maka terkadang hadirlah manusia-manusia yang munafik.
10: Pada kesempatan yang sama, Rektor Untar Profesor Dr. Insinyur Amar STMT, Aipu ASEAN Engineering mengatakan, Universitas Tadulako terus berupaya membentuk generasi muda yang tidak hanya berkarakter tetapi juga diharapkan dapat melakukan berbagai inovasi dalam mengembangkan skill serta pengetahuan yang diperoleh selama di bangku kuliah. Ditegaskan pembentukan jiwa entrepreneur menjadi perhatian pihaknya dengan harapan setelah lulus tidak hanya fokus mencari kerja, tetapi juga mampu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.
11: Kampus tentunya tidak boleh hanya menjadi tempat memperoleh gelar semata, tetapi harus menjadi pusat ilmu pengetahuan, juga sebagai pemikiran kritis, berbentuk inovasi dan juga solusi bagi bangsa. Saya kira ini penting ya untuk bagi kita bahwa bukan hanya sekedar mendapatkan gelar setelah itu kita selesai dengan urusannya, tetapi bagaimana mengembangkan ilmu sesuai dengan tagline daripada kementerian kita harus berdampak. Jadi bukan habis hanya di rak buku hasil penelitian, tulisan-tulisan, tetapi bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan.
10: Selain memberikan orasi ilmiah, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Profesor Dr. Haji Andi Muhammad Nurdin Halid juga memberi apresiasi dengan menyediakan beasiswa dan perjalanan umroh bagi mahasiswa yang mampu merespon pertanyaan yang disampaikan selama diskusi berlangsung. Keduanya berharap pertemuan sehari tersebut dapat semakin memberi motivasi bagi seluruh mahasiswa agar menjadi generasi kritis dan mampu melakukan inovasi untuk mendukung kemajuan ekonomi masyarakat.
4: Pendengar dan pemirsa, Jala Swefah Offroad Lanal Palu menjadi sarana memperkuat silaturahim dan sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, komunitas otomotif, dan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
12: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut, Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Palu menggelar Jalas Veva Offroad di Markas Komando Lanal Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan yang untuk pertama kalinya digelar Mako Lanal Palu ini tidak hanya menjadi ajang olahraga dan otomotif, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, meningkatkan kebersamaan, serta membangun solidaritas dan sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, komunitas otomotif, dan masyarakat. Komandan Lanal Palu Letkol Marinir Muhammad Ali Wardana mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan hubungan yang semakin harmonis antara berbagai instansi, komunitas, organisasi, dan masyarakat di Sulawesi Tengah. Selain menyalurkan hobi dan bakat para pecinta olahraga otomotif secara positif, kegiatan ini juga diharapkan menumbuhkan sportivitas, keberanian, disiplin, dan kebersamaan.
13: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kegiatan Jalas Veva Offroad sudah kita laksanakan, kita start tadi kegiatan ini dalam rangka hari ulang tahun TNI Angkatan Laut ke-81, yang mana kegiatan ini diinisiasi oleh Ketua Cabang IOF Kota Palu, Bapak Irsan Satria, kemudian bekerja sama dengan kami TNI Angkatan Laut sehingga bisa terlaksana kegiatan ini. Adapun pelaksanaan dilaksanakan selama kurang lebih 3 hari. Ada 3 kategori, overland, 4x4, dan ekstrim. Kami mohon doanya agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik.
12: Muhammad Ali Wardana menambahkan, Jalas Veva Offroad ini berlangsung selama 3 hari dan diikuti 213 peserta dalam kategori overland, 4x4, dan ekstrim. Pesertanya pun berasal dari sejumlah daerah di Sulawesi Tengah maupun luar daerah, seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Bitung, Sulawesi Utara. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Lanal Palu juga turut membagikan puluhan paket sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
4: Pendengar dan pemirsa, persoalan sosial di masyarakat membutuhkan perhatian yang tidak hanya datang dari pemerintah, tapi juga dari berbagai pihak termasuk media. Media memiliki peran penting untuk menyampaikan informasi sekaligus membuka ruang komunikasi ketika muncul persoalan yang membutuhkan perhatian publik di pemerintah. Selengkapnya dilaporkan Ika Dekandika.
14: Radio Republik Indonesia atau RRI diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun kelompok masyarakat dalam menyampaikan informasi dan membantu menangani berbagai persoalan sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, menilai peran media dalam bidang sosial tidak hanya sebatas meliput atau menyampaikan informasi mengenai kegiatan pemerintah yang sebelumnya telah direncanakan. Menurutnya, RRI juga diharapkan dapat lebih aktif hadir ketika muncul persoalan di tengah masyarakat yang sifatnya mendadak dan sebelumnya tidak masuk dalam agenda kegiatan pemerintah. Kegiatan tersebut membutuhkan ruang komunikasi yang dapat mempertemukan masyarakat dengan pemerintah, sehingga persoalan yang muncul dapat segera diketahui, disampaikan, sekaligus mendapatkan penjelasan dari pihak yang memiliki kewenangan.
15: Harapan kita RRI lebih kolaboratif lagi dalam hal di bidang sosial. Bukan hanya terkait dengan giat-giat yang sudah direncanakan, tapi tiba-tiba yang masyarakat tidak rencanakan. Dan ini harus mungkin RRI lebih intensif lagi ya. Jadi seperti itu.
14: Susik menambahkan kerjasama antara RRI dan Dinas Sosial selama ini telah memberikan manfaat, terutama dalam membantu penyampaian informasi yang berkaitan dengan persoalan sosial maupun kesehatan kepada masyarakat. Keberadaan media penyiaran dinilai penting, karena tidak semua masyarakat dapat menjangkau informasi secara langsung dari pemerintah. Melalui siaran, informasi dapat disampaikan dengan jangkauan yang lebih luas, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan maupun persoalan yang mereka hadapi. Karena itu, kata Susik, penguatan kolaborasi antara RRI, pemerintah daerah, perangkat daerah, dan kelompok masyarakat diharapkan dapat membuat penanganan persoalan sosial menjadi lebih responsif.
4: Di tengah pesatnya perkembangan media digital, radio dinilai masih memiliki tempat di hati masyarakat sebagai sumber informasi yang terpercaya. Pada usia ke-81, akurasi informasi dinilai menjadi salah satu alasan pendengar tetap memilih Radio Republik Indonesia atau RRI. Selengkapnya, laporan Muhammad Sidik.
16: Di tengah pesatnya perkembangan media digital saat ini, radio dinilai masih memiliki tempat di hati masyarakat sebagai sumber informasi utama. Perkembangan teknologi informasi menghadirkan beragam pilihan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, mulai dari media sosial, portal berita daring, hingga berbagai platform digital lainnya. Namun kehadiran berbagai sumber informasi tersebut tidak serta-merta membuat radio kehilangan pendengarnya. Salah satu pendengar RRI Palu, Muklis, mengatakan dirinya masih memilih radio khususnya RRI sebagai sumber informasi karena menilai informasi yang disampaikan lebih dapat dipercaya. Kondisi tersebut menurutnya membuat radio tetap menjadi pilihan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan informasi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3: Saya kira kalau media online yang menggunakan informasi HP dan lain sebagainya, informasi itu kebanyakan itu informasi yang kita ragukan kebenarannya. Kenapa? Ya terkadang yang belum terjadi disampaikan di situ, diambil dari mana informasinya sehingga tidak menarik.
17: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
18: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so romantic.
19: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
18: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
19: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
18: Hah?
20: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
19: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
18: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
20: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mo komi to kailida atau tokoda. Gamai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto, mo atas sanava, mo buya sabala, mo jaula sambeba. Etu mo motota tokoda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: mana-mana, yang aku tahu ya begitu.
1: Iya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Kamulah satu-satunya. Anda mendengar banyak genre dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Saya Tinti Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Mulana sampai subuh sararah, pemerintah Kabupaten Sigi bersama Kasrah institusi memperkuat kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi bersumber daya masyarakat melalui lokakarya dan peningkatan kapasitas di Kecamatan Tanam Bulava. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem merujukan rehabilitasi berbasis masyarakat di tingkat desa, sehingga masyarakat dengan disabilitas maupun warga yang membutuhkan layanan kesehatan dapat memperoleh pendampingan dan akses layanan yang lebih cepat. Camat Tanam Bulava, Swaib, mengatakan penguatan kapasitas masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun sistem rehabilitasi yang dapat berjalan secara berkelanjutan di tingkat desa.

Dari Bakopuna sampai Suvul Sararah, fraksi PDI Perjuangan DPRD Toli-Toli menyalurkan bantuan sosial kepada sejumlah rumah ibadah di Kabupaten Toli-Toli sepanjang 2026. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian fraksi PDIP terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung kegiatan keagamaan dan keberadaan rumah ibadah di sejumlah wilayah. Anggota fraksi PDIP DPRD Toli-Toli Yosepina Iriani Tarukdatu mengatakan bantuan sosial tersebut disalurkan kepada sejumlah masjid dan gereja di Kabupaten Toli-Toli. Di antaranya Masjid Nurul Yakin di Desa Dadakitan, Kecamatan Baolan, dan Masjid Baitul Makmur di Desa Lelean Nono, Kecamatan Baolan. Sampai sebuah sararah, Vesia Mokareba Saliatinti, Papitu, Anteyaku, Lili Lestari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nasi goreng.
1: Goreng.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bafoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bafoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bafoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, ini hewan apa?
2: Oh, itu namanya kuskus.
1: Kalau ini gambar hewan apa?
2: Yang ini tapir dan babi rusa.
1: Lucu ya?
2: Iya.
1: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
2: Iya ya.
1: Kata kakak itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
2: Itu loh.
3: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Kumiyu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sambil sebut Sarara, kita berada di pukul 7 lewat 31 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sambil sebut Sarara, bagaimana kabar Kumiyu? Semoga Kumiyu semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan penuh dengan semangat.

Nah, sahabat-sahabat Sarara, setelah selama beberapa hari menjalani rutinitas, akhirnya kita bertemu dengan suasana akhir pekan yang biasanya terasa lebih santai. Dan Sabtu pagi ini memang punya cerita tersendiri, ada yang masih

menikmati suasana di rumah, ada yang lagi sibuk di dapur menyiapkan sarapannya untuk keluarga mungkin, ada yang sedang menikmati kopi pagi, mungkin ada yang berolahraga, pergi ke pasar atau membuka usaha, bahkan ada yang tetap bekerja karena tugas dan tanggung jawab tidak mengenal hari libur. Dan buat Komio yang masih berada di tempat tidur, ayo, sudah pagi ini, sudah tinggi ya mataharinya. Tapi kalau memang hari ini waktunya untuk beristirahat, nah silahkan menikmati waktu dengan santai. Yang penting jangan lupa sarapan dan tetap menjaga kesehatan. Dan buat Komio yang pagi ini sudah berada di jalan menuju pasar atau tempat usaha, tempat kerja, atau lagi berpergian bersama keluarga, silahkan, semoga perjalanan Komio aman dan lancar. Dan untuk Komio yang memilih menghabiskan Sabtu pagi ini bersama keluarga, memanfaatkan kesempatan untuk tidak pergi ke tempat yang jauh atau mengeluarkan biaya. Nah, untuk sarapan bersama, duduk di teras, berbincang, bercanda juga, atau sekedar mendengarkan cerita orang, juga bisa menjadi kebahagiaan yang sederhana tetapi sangat berarti. Dan di akhir pekan juga menjadi waktu yang paling tepat untuk sejenak mengurangi kepenatan. Nah, setelah selama sepekan kita sibuk mengerjakan pekerjaan atau menyelesaikan tugas, mengurus keluarga, dan tentunya menghadapi berbagai persoalan, dan hari Sabtu ini bisa menjadi kesempatan untuk bernapas, menenangkan pikiran, dan juga mengisi kembali energi. Dan untuk Komio yang tenaga kesehatan, petugas keamanan, pengemudi atau pedagang, nelayan atau apapun itu, untuk Komio semuanya yang tetap bertugas hari ini, jaga kesehatan, semoga diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas. Amin. Dan tentunya di pagi hari ini kami akan menemani akhir pekan Komio dengan berbagai lagu-lagu pilihan yang tentunya memberikan semangat Komio di pagi hari ini, dan juga berbagai informasi-informasi seputaran Kota Palu dan sekitarnya yang dalam acara Nua Pakareba Palu. Dan kita ke berita pertama sampai sebut Sarara, informasi dari Donggala, sebanyak 15 siswa sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah se-Kabupaten Donggala mengikuti lomba bertutur digelar di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Donggala. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Donggala, Kelurahan Gunung Balai, Kecamatan Banawa, Sulawesi Tengah, pada Kamis 10 September 2026. Lomba yang bertutur ini menjadi ajang bagi para peserta untuk menunjukkan kemampuan dalam seni bercerita, sekaligus memperkenalkan cerita rakyat dan legenda yang berkembang di Kabupaten Donggala. Para peserta tampil secara bergantian sejak pagi hingga siang hari di hadapan dewan juri, guru, orang tua, serta jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Donggala. Tiga orang bertugas sebagai dewan juri yakni Dadan Darusman, Asrianti, dan Jamri Abu Bakar. Dalam penampilannya, para peserta membawakan beragam cerita dengan tema cerita rakyat, legenda, hingga kisah yang mengandung pesan pendidikan. Nah, sampai sebut Sarara, sejumlah peserta mengangkat cerita yang berkaitan dengan budaya dan kearifan lokal Donggala, diantaranya legenda Bulu Polomba
asal-usul makan kaledo hingga kisah presentasi. Ada pula peserta yang membawakan cerita bertema pelestarian alam dan nilai-nilai pendidikan lainnya. Nah, para peserta juga tampil dengan mengenakan pakaian bernuansa budaya Kailih, dan peserta perempuan mengenakan sampolu sebagai penutup kepala khas perempuan Kailih, sedangkan peserta laki-laki menggunakan siga. Saat tampil, masing-masing peserta berusaha memberikan penampilan terbaik dengan memperhatikan ekspresi wajah, mimik, intonasi, artikulasi, serta gaya penyampaian cerita. Sebesar Sarara, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Donggala Fauzia mengatakan, lomba bertutur bertujuan mengembangkan kemampuan siswa dalam seni, bercerita, dan menyampaikan gagasan di depan umum. Menurutnya, cerita yang dibawakan para peserta merupakan cerita rakyat dan legenda yang dikemas dengan nuansa pendidikan.

Nah, sahabat Sobat Sarara, informasi selanjutnya perakiran cuaca untuk hari ini pada Sabtu 12 September 2026, hujan berintensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Toli-Toli, Morowali, Sigi. Udara kabur berpotensi terjadi di daerah Nihil, kabut asap berpotensi terjadi di daerah Nihil, hujan hingga petir berpotensi terjadi di daerah Nihil, cerah berawan berpotensi terjadi di daerah Banggai Laut, Tojo Una-Una, Donggala, Poso, dan cerah berpotensi terjadi di daerah Parigi Mautong dan Buol. Sedangkan berawan berpotensi terjadi di daerah Banggai, Banggai Kepulauan, Morowali Utara, dan Kota Palu.

Nah, sampai sebuah sarana informasi selanjutnya dari pasar jajanan tradisional di RTH Sumur Mebere, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Manti Kolare, Kota Palu, digelar setiap pekan dan semakin ramai dikunjungi masyarakat. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengunjung, pengelola menyampaikan sejumlah pengaturan selama kegiatan pasar jajan berlangsung, salah satunya penutupan Jalan Tekukur. Dan Jalan Tekukur akan ditutup mulai dari pertigaan masuk hingga depan Masjid Baiturrahman. Nah, sampai sebut sararah, area di depan masjid tersebut akan digunakan sebagai lokasi lapak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, dan masyarakat Kelurahan Lasoani ingin berjualan di pasar jajan tradisional dapat mendaftarkan diri kepada pengurus RTH Sumur Mebere melalui koordinator UMKM Evana atau di akrab disapa dengan nama Mama Arul. Dan pelaku UMKM akan dikenakan retribusi sebesar Rp5.000 untuk biaya listrik di kawasan RTH Sumur Mebere. Sementara itu, pengunjung diimbau memarkirkan kendaraan dengan rapi di sepanjang Jalan Tekukur. Nah, petugas parkir yang telah ditunjuk oleh koordinator RTH akan membantu mengatur kendaraan pengunjung, dan pengelola menyampaikan bahwa pembayaran parkir tidak dipaksakan. Pengunjung yang ingin memberikan uang parkir dapat membayar seikhlasnya melalui kotak amal parkiran yang disiapkan petugas. Pengunjung dan pelaku UMKM juga diimbau menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Selain menghadirkan berbagai jajanan tradisional dan produk UMKM, pasar jajan Lasoani juga dimeriahkan hiburan live musik.

Sampai jumpa Sarara. Informasi selanjutnya dari Banggai, dugaan keracunan makan bergizi gratis atau MBG terjadi di Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah pada Jumat 11 September 2026. Keracunan MBG telah 4 kali terjadi di kabupaten di atas Pulau Peleng itu. Sekretaris Daerah atau Sekda Banggai Kepulauan Muhammad Ari Susanto menyebutkan sampai pukul 14 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah, korban dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tinangkung Baka 2, 23 orang. Selain itu, SPPG Saklakan terdapat 13 korban dan ia menerangkan untuk dari SPPG Polres Banggai Kepulauan bukan karena keracunan MBG, tapi akibat karena emah. Aris memaparkan terdapat 3 korban siswa Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Sampai saat ini total terdapat 36 orang keracunan MBG dan mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Trikora, Salakan. Yang sebelumnya keracunan MBG terjadi di Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan pada Kamis 20 Agustus 2026. Dan laporan Pemkab Banggai Kepulauan disebutkan seorang ibu menyusui dan seorang balita berusia lebih dari 3 tahun turut dilaporkan muntah dan mual. Selain itu, 47 siswa SDN Mata, 1 siswa SDN Kanali, dan SD Muhammadiyah Peling. Oke, sampai jumpa Sarara. Nanti kita akan lanjutkan kembali dengan informasi lainnya. Tapi Komio nikmati dulu lagu-lagu yang tentunya memberikan semangat Komio di pagi hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk!
2: Baiklah!
1: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Kareba Salea, Tinti, Valu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pemelana sampai subuh saya Rara. Kemah prestasi 4 tahun 2026 dipusatkan di Desa Arga Kencana, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Pelaksanaannya pada Senin 28 September 2026 sampai Senin 5 Oktober 2026. Peserta kemah prestasi merupakan siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan SMA. Berbagai kegiatan kepramukaan akan dilaksanakan Bupati Banggai Amiruddin bersama Camat Moilong, Sarpin, dan Kepala Desa Arga Kencana Sarifu.